0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang mutocang ni Lechmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hidup satu padu, taat dan setia kepada negara.

Ada yang pulang sebagai wira, ada yang gugur mempertahankan negara. Namun satu perkara pasti, setiap pengorbanan telah membina sebuah Malaysia yang aman dan berdaulat. Kepada semua pahlawan negara, jasa kalian akan kami kenang sepanjang zaman. Terima kasih kerana mempertahankan tanah air yang kita cintai. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukur

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
2: Gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak daging babi dengan daging ayam. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, The

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Siap juga aku pasang bendera ni. Ha, tahun ni aku nak pasang jalur gemilang paling tinggi di dalam kampung ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Den. Ha? Amboi, awal lagi hang pasang bendera. Ini pun satu ogoi. Awal pasang awal sangat.
0: Hai, Din. Ni, sebab satu organ ni lah aku pasang awal-awal ni. Bulan kemerdekaan ni. Ya Allah. Ni, sekali setahun je kita sambut ni. Ha? Dalam setahun tu sekali je. Ha, jadi aku nak tunjuklah semangat aku ni. Walaupun kecil je rumah aku ni, tapi semangat patriotik jangan kecil.
1: Macam tu ke? Aku pun nak pasang jugalah, Din.
0: Sembang tu,
1: tunggu dulu lah.
0: Tapi kita dah.
1: Tak, bukan bersama. Nak tunggu dulu. Manalah tahu aku ada kempen kerajaan ke, dia bagi bendera percuma ke. Tak payahlah susah-susah aku pergi kedai, pergi beli, dapat free.
0: Mak. Oi, bendera tu bukannya mahal mana pun. Yang kecil tu bagus lagi dua je. Dan banding orang rokok daun hang tu, rokok hang duk beli duk cucur tu lagi membajak, membayar kesihatan lagi.
1: Din, aku bukan berkira sangat, tapi kok boleh jimat, kita jimat dulu. Kau dapat free, selalu bagi free. Tak payah gaduh-gaduh nak pergi beli.
0: Mak ni aku nak abang kan. Ni bukan soal jimat, mak. Ni soal semangat. Bukan pasal harga kain bendera tu, tak ada apa tu pun. Tapi nilai dia. Jalur gemilang tu lambang keringat, darah dayak mata pejuang-pejuang terdahulu. Kita ni duduk damai hari ni, tenang, lenang. Lo ni pun sebab pengorbanan orang dulu.
1: Betul juga dia.
0: Ni. Kita duduk tunggu. Duduk tunggu orang apa lagi. Bila masa kita nak bagi pada negara, duk Arab negara yang bagi kita, bila masa kita nak bagi pada negara, sekurang-kurangnya kibarkan bendera pun dah cukup dah untuk tunjuk tanda terima kasih kita ni.
1: Din, terasa aku ni, Din. Hang cakap ni sampai ke jantung terasa ni.
0: Tak apa. Ni, macam ni lah. Aku ada lebih ni, jalur kebilang ni. Ambil kat hang satu, aku nak tengok hang bubuh di pagar rumah hang tu. Hang bubuh tiang bagi tinggi tu.
1: Boleh.
0: Tapi ingatlah, tahun ni je lah. Tahun depan hang beli sendiri lah.
1: Doli, terima kasih lah, Din. Tahun depan aku janji, aku beli sendiri dengan hang sekali aku bagi free. Ini janji aku ni.
0: Janji? Janji anak merdeka.
1: Merdeka.
2: Bermula kita 1 Ogos. Jom kita kibarkan jalur gemilang. Ramai-ramai. Jangan tunggu kawan lagi. Ajak kawan. Jangan tunggu kawan ajak kita. Kita ajak kawan. Kalau kita tak kibar, siapa nak kibar? Kan? Steady gang. Jalur gemilang hak kita bersama. Kemerdekaan milik semua insan atas muka bumi Tuhan bernama Malaysia ni. Tanpa mengira ideologi politik. Letak sebelah yang tu. Yang pentingnya kita anak Malaysia, kita semua merdeka. Dan kita kawan kan.

4 lepas berita Perlis FM. Berita Perlis FM pula. Lepas berita dari National FM nanti, utama 9 pagi nanti, kita akan bersama dengan Puan Aidatul Shima, Cik Hassan, iaitu pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis Japan, yang akan membicarakan tentang Gembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Apa itu Jago sebenarnya? Apa itu Gembara Jalur Gemilang tu? Sama-sama kita tunggu dan sama-sama kita nantikan apa yang bakal disampaikan oleh pengarah Japan nanti. Untuk terbual lepas saja berita nanti ataupun dari utama 9 pagi nanti, ada terus mendengarkan 102.9 MHz dengan cuaca yang begini mendung cantik, ya kan? Alhamdulillah, bumi Perlis indah permai sentosa selamanya. Perlis

Kita berada di penghujung jam yang ketiga untuk kita ke National FM. 8 minit je lagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja buka mata dan baru saja tune kami di 102.9 MHz. Dan kawan-kawan yang stream kita di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih dengan kehadiran anda di RTM Click. Satu usaha yang sangat-sangat membuatkan kami rasa berbesar hati. Bila anda stream kami, walaupun tak dapat menerima frekuensi kami, tapi anda ada RTM Click. Dah download hari tu kan, nak tengok Piala Dunia hari tu. Jangan dibuang lagi, biarkan kat situ. Dan ia dapat memberikan anda info dan juga lagu-lagu hiburan. Ada TV, ada radio, segalanya ada di situ. So, kita kawan kan?

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Baik, terus bersama kami 102.9 MHz Polis FM. Dan itu ada pertanyaan, siapa yang comel-comel sangat ke depan ni? Kita bersama dengan Puan Aidatul Shima binti Cik Astanik, itu pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis, untuk kita bicarakan tentang Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Jadi Puan, bagi menterjemahkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni kepada tindakan di peringkat akar umbi ni, bolehkah Puan memberi perkongsian tentang program yang dikatakan akan membawa jago di samping menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, Puan?
1: Okey, terima kasih DJ Sazali. Untuk makluman semua pendengar, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis akan melaksanakan Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Ia adalah sebuah program outreach yang membawa mesej patriotisme, perpaduan serta penyampaian dasar dan inisiatif kerajaan secara terus kepada masyarakat sempena sambutan Hari Kebangsaan ini. Yeah. Okey, ia adalah satu program dalam menjayakan kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di peringkat Negeri Perlis. Yeah. Program ini ada sebab itu disamakan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Jadi sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan program ni, saya ingin kongsikanlah sedikit maksud jago. Apa tu jago, kan?
0: Kita tanya-tanya tadi ni.
1: Apa jago ni? Okey. Jago ni adalah kenderaan multifunctional vehicle MFV Jabatan Penerangan. Yeah. Iaitu arena penggerak komuniti. Maksudnya jago tu adalah arena penggerak komuniti. Dan ia adalah sebuah kenderaan yang kita bawa. Dia daripada HQ tau, daripada Jabatan Penerangan HQ. Yang kita bawa khas ke Negeri Perlis nanti. Dan dalam memperkasakan penyampaian maklumat dan secara lebih inklusif, strategik dan interaktif. Kenderaan tu dia dilengkapi dengan paparan LED. Dia ada sistem siar raya. Okey, dan ada peralatan kamera dan multimedia. Ada pentas tambahan dan juga ruang perbincangan yang membolehkan pelaksanaan program komunikasi secara lebih dinamik dan berkesan. Jadi DJ Sazali, dalam jago tu yang menariknya, kami akan boleh buat persembahan ke atas tu.
0: Ada pentarama lah.
1: Ya, kita akan bawa khas pentarama, iaitu artis-artis daripada Jabatan Penerangan Malaysia untuk turut sama memeriahkan ataupun membuat apa persembahan kan di sempena program tu lah. Okey, di peringkat Negeri Perlis ni, Jabatan Penerangan akan membuat pelaksanaan program KMJJS Jago ni. Kita akan sediakan kit Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang mengenangi jalur gemilang pelbagai saiz dan aksesori pemasangan yang kita akan agihkan di lokasi yang terlibat sebagai galakan untuk kita sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sepanjang sambutan ni. Jadi datanglah beramai-ramai nanti ke program kami ni, program ni. Okey, menerusi program konvoi KMJJ X Jago ni, Jabatan Penerangan Polis akan berlangsung di pada 1 Ogos esok.
0: Esok lah, 1 Ogos.
1: Jadi harap-harap tuan-tuan para pendengar ni ingatlah esok kami akan laksanakan program ni yang akan dilepaskan. Konvoi ni akan bergerak daripada bangunan Tun Haji Abdul Razak di Jabatan Penerangan lah.
0: Ini bangunan keramat untuk Jabatan Penerangan ni.
1: Ya, betul. Okey, kami akan konvoi berkumpul di situ jam 9 pagi dan akan bergerak dia ke beberapa checkpoint lah dan lokasi-lokasi yang mewakili setiap kluster, antaranya

0: start.
1: Start Medicoid, tunggu, tunggu.
0: Tunggu tau. Nanti kami akan sampai ke sana. Okey. Okey. Dan seterusnya kita akan singgah di Balai Trafik Kompleks PDRM Mata Air. Okey, kluster keselamatan. Dan seterusnya, yang ni pun best. Siapa nak beli kereta? Kita akan singgah di Cherry 4S Center Perleh. Ni kluster industri lah. Kami Jabatan Penerangan akan singgah di Cherry, apa orang panggil? Showroom Cherry lah kan? Okey, mana tahu aku ada promosi sempena bulan kebangsaan.
1: Sempat lagi buat.
0: Okey, dan seterusnya, yang terakhir, kita akan sampai di Kampung Pau Setia. Di Pau lah, Pekan Pau, iaitu kluster komuniti lah. Di sini juga ada komuniti madani kami sendirilah. Dan Kemuncak Konvoi ni, program HKHM ni, at komuniti madani Pau ni, Pau Setia, yang bermula pada jam 11 pagi dengan ketibaan konvoi ni lah. Okey. Dan datanglah beramai-ramai ke program kami nanti ni kalau nak dapatkan jalur gemilang lah. Okey, antara pengisian dia, kita ada persembahan tarian singa dan gendang Cina sebagai simbolik kepelbagaian budaya Malaysia, ya DJ. Okey. Dan seterusnya kita ada persembahan pentarama, artis-artis pentarama daripada Jabatan Penerangan yang kita bawakan khas daripada Putrajaya bagi menampilkan nyanyian lagu patriotik. Dan juga kita ada kuis interaktif bersama dengan masyarakat di situlah nanti. Jadi datang sebab kita akan ada hadiah-hadiah menarik nanti. Okey. Dalam majlis ini juga kita turut akan adakan beberapa pengisian lah DJ. Antaranya penyampaian kit tadilah, satu rumah satu jalur gemilang, kepada peserta konvoi, kepada wakil 15 komuniti madani Parlimen Arau. Okey, bagi memeriahkan lagi program ni juga, para pengunjung yang turut hadir akan disajikan dengan nyanyian-nyanyian lagu patriotik. Kita akan edarkan jalur gemilang kepada masyarakat, kepada tetamu yang hadir. Dan program ini bukan sahaja satu sambutan sempena bulan kemasaan, malah ianya menjadi platform untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat, memperkukuhkan semangat perpaduan, menyemarakkan patriotisme serta menggalakkan rakyat mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara kita yang tercinta.
1: Okay. Itu semangat tu perlu ada lah dalam diri kita kan, sebagai Malaysia. Jadi orang-orang Pau itu bertuah lah Pau, orang Pau sebab berkumpul di sana kan, Pau Setia apa semua. Jadi untuk penduduk-penduduk di kawasan tu, lapangkan masa anda esok. Pukul berapa agak sampai ke situ, Puan?
0: Pukul 11.
1: Pukul 11? Sampai situ pukul 11. Jadi konvoi jalur gemilang ni bersama dengan Jago ni kan akan berada bersama dengan di lokasi anda. Jadi orang lain tempat lain pun teringin sama, teringin seperti mana anda dapat bersama-sama dengan konvoi ni. Tapi anda, orang Pau adalah orang yang penduduk ataupun komuniti yang lebih, orang kata apa, bertuah lah kerana dapat bersama dengan konvoi ni. Jadi Puan, selain daripada program di lokasi Pau Setia pada pagi tu, apa aktiviti lain yang terdapat dalam ni?
0: Okey, untuk selain daripada lokasi Pau Setia, kita ada satu lagi lokasi pada sebelah petang. So maksudnya bila habis di Pau Setia, mana yang tak sempat nak tengok tadi Jago, persembahan pentarama dan sebagainya tu, tuan-tuan, para tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar ataupun rakyat negeri Perlis, boleh turut serta bersama kami Jabatan Penerangan. Kami akan pergi ke dataran layang-layang Kurung
1: Tengah.
0: Saya nak sebut Tengah.
1: Kurung Tengah.
0: Kuala Perlis. Okey. So datang beramai-ramai, kita datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi acara di sana. Okey, secara santai mungkin tuan-tuan para pendengar ataupun pengunjung-pengunjung yang nak pergi dengan family ke situ nak pergi makan, singgahlah tengok persembahan kami. Dan kami juga akan edarkan jalur gemilang lah di sana. Okey, orang ramai semua dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan lah program di sebelah petang tu, jam 5.30 petang. Sambil boleh menikmati persembahan pentarama, kita akan ada nyanyian lagu-lagu patriotik, kita ada kuis, kita ada penyampaian tadi, kit satu rumah, satu jalur gemilang, kepada wakil Angkatan Pertahanan Awam, iaitu tetamu kami lah pada petang esok, serta edaran jalur gemilang kepada pengunjung. Okey, esok mai lah ramai-ramai.
1: Lagi pun tiap-tiap petang memang ada orang ramai kat situ. Dan Kurung Tengah ni, dataran layang-layang Kurung Tengah ni memang tempat yang sesuai lah. Pandai Puan pilih tempat tu untuk bersama dengan rakan-rakan pentarama dan sebagainya, 5.30 petang esok. Jadi yang berkelapangan esok, jangan lupa untuk kita sama-sama berada di Pantai Kurung Tengah tu untuk sama-sama menikmati. Kalau selalu lain hari lain pergi layan-layan-layan, bawa anak-anak main layan-layan, tengok laut dan sebagainya, tapi untuk esok ni ada pertambahan aktiviti daripada Japan dan juga semua konvoi yang berada di situ pada 5.30

0: Tengah petang esok ada pentarama, ada nyanyian untuk anda. Jadi berhibur sambil makan loceng kat situ.
1: Ya, betul.
0: Jadi, yelah dengan orang kata usaha yang telah pula dilakukan oleh Japan selama yang tahun-tahun lepas pun ada, yang tahun ni pun akan diteruskan lagi. Jadi, apa mungkin harapan Japan perlis melalui program yang dianjurkan ni?
1: Okey, harapan kami, Jabatan Penerangan Malaysia, Negeri Perlis, selepas program ni, bukan setakat program lah.
0: Yeah.
1: Sebenarnya semangat ni, mm-mm, perlu kita, semangat politik semua ni, mm, tidak hanya dirasai ketika sambutan, yeah, Hari Kebangsaan, mm-mm, sahajalah. Mm-mm. Tetapi ia menjadi budaya lah dalam kehidupan kita seharian. Yeah. Kalau masuk je bulan Ogos, kita dah tahu lah.
0: Betul?
1: Semua nak sambut bulan mereka. Mm-mm. Dan itulah yang memeriahkan lagi acara kita sepanjang tahun ni lah. Mm-mm. Kan, bila meriah dengan pasang bendera, meriah dengan apa, ini orang kata perarakan dan sebagainya lah kan. Okey, kami juga berharap agar lebih ramailah rakyat Negeri Perlis mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah ataupun di premis bangunan, sama ada bangunan kerajaan, bangunan swasta, kedai-kedai dan sebagainya, dan juga di kenderaan kita lah, DJ, sebagai tanda cinta kita kepada negara kita. Okey, serta kita bersama-sama menghayati tema pada tahun ini adalah Malaysia Madani ni, kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, dan bagi saya lah, kita dapat tengok lah bila masuk bulan 8 ni, bulan kebangsaan ni, di antara jabatan-jabatan agensi kerajaan ni, nombor telefon yang paling sibuk sekali, yang paling glamour ni, Jabatan Penerangan lah. Dia bagi telefon, halo puan, bendera ada bendera. Kan, itu mesti berlaku kan, tak tahu kan.
1: Ya, betul DJ. Itulah macam DJ kata tadi, kalau kita sayangkan negara kita, jangan tunggu hak free saja. Kami Jabatan Penerangan akan edarkan di sepanjang program kami lah. Tapi kami tak ada lah edar orang main minta kat kami sampai pergi percuma. Tapi di program kami akan sediakan.
0: Yalah. Okay. Hari lain jangan minta air beli lah kan. Berapa sangat.
1: Yang melibatkan bajet.
0: Ya, kan? betul puan. Jadi nak pasang bendera ni pun kena tahu jugalah puan kan. Kita kat Perlis FM pun selalu kita ada buatkan PSE dan sebagainya. Betul. Peringatan kepada rakyat Negeri Perlis ni supaya mereka tahu tata susila, protokol untuk nak pasang bendera tu kan. Betul. Bendera ni sebelah mana, duduk ikut mana kan. Jadi kadang-kadang kita nak pasang memanjang tu kena ada bendera yang khas.
1: Betul.
0: Kita tak nak bulan bintang tu terbalik dan sebagainya kan.
1: Betul. Jadi untuk pastikan tata cara yang betul, okay, para pendengar boleh layari website Jabatan Penerangan ataupun lihat portal e-book Jabatan Penerangan. Dia ada tata cara untuk memasang bendera yang betul. Supaya dia tak ada isu lagi lepas ni. Jangan pasang terbalik lah. Lepas tu jangan pijak. Kita kena hormati bendera kita, jalur gemilang, walaupun dia sehelai kain. Kan?
0: Betul. Dan satu lagi puan, kita ingatkan jugalah pada ibu bapa. Saya ambil kesempatan ni lah, kadang-kadang tu bila kita tengok ada apa ni, persembahan pakaian tercantik, kita katalah bila ada aktiviti persembahan model kanak-kanak apa semua, ibu bapa tersalah faham dengan benda ni, mereka mengambil jalur gemilang untuk dijadikan baju anak-anak. Puan terang-terang sikit buat benda ni puan. Bila dia ambil bendera di jalur gemilang tu, dia buat baju kurung lah apa, kita nampak memang cantik puan. Betul. Tapi adakah tata caranya betul?
1: Sebenarnya tidak bolehlah kita pasang jalur gemilang tu dekat badan. Kalau nak buat bagi nampak ada color tu, macam color jalur gemilang, kita pakailah baju yang ada warna biru, warna merah, warna putih, warna kuning. So melambangkan jalur gemilang tu. Bukannya betul. Kita lilit jalur gemilang tu kat badan. Kan? So maksudnya salah lah.
0: Lagi parah lagi, dia buat seluar, dia buat dengan jalur gemilang. Terus dia ambil bendera tu. Sebab saya selalu jadi pengacara tu, saya nampak benda-benda tu semua kan.
1: Kalau color, menggunakan color jalur gemilang tak salah.
0: Ya,
1: tapi jangan kita gunakan jalur gemilang, kita buat kain, buat baju dan sebagainya lah. Itu adalah salah lah dari segi tata cara, tanda kita nak hormat jalur gemilang itu.
0: T-shirt yang dicop tu pun tak salah.
1: T-shirt yang dicop tak salah kan.
0: Cuma jangan ambil bendera, nampak sebiji bendera tapi jadi seluar jadi baju.
1: Ya, kain yang lepa buat macam bendera tu kan. Jalur ada jalur gemilang tu. Tak sesuai lah.
0: Betul. Tudung pun sama. Itu selalu berlaku tu. Kan, lepas tu nak tanyalah puan, pengalaman-pengalaman puan mengetuai Jabatan Penerangan ni Japan dalam orang kata mempromosikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia ni, kita khusus Negeri Perlis, sejauh mana kesedaran rakyat Negeri Perlis untuk sama-sama menyambut kemerdekaan ni?
1: Okey, itulah tadi kalau saya tengok sekarang ujung bulan 7 kan. Hari ini 31. Jadi apa yang saya lihatlah tadi, sepanjang saya lalu kok bekang-kangak tu nak mai ke sini kan. Kesedaran tu ada, tetapi mungkin dia tak pasang lagi.
0: Dia tak panas lagi, dia tak panas lagi.
1: So ni saya dah kempen ni.
0: Tugasan kita lah.
1: Jomlah kita pakat pasang dekat rumah ke, kat kedai ke, kat premis-premis lah. Saya tengok tu belum meriah lagi lah.
0: Betul.
1: Tapi lepas ni kita pakat pasang ni dah masuk 1 Ogos
0: lah. Betul.
1: Okay. So kita pakat-pakat pasang lah bendera bagi nampak Negeri Perlis ni. Orang kata apa, ada semangat patriotisme dan semarakkan cintakan negara kita dengan memasang jalur milang untuk kita sambut bulan kemasaan kita nanti.
0: Jadi sebenarnya peranan dari kita, kami sebagai penyampai di Perlis FM ni, kami tetap akan mainkan lagu bila kedengaran lagu 31 Ogos tu macam meremang mulut tengkuk. Di situ lah akan mulanya semangat rakyat Negeri Perlis untuk pasang bendera ni.
1: Betul.
0: Jadi kami akan main
1: kelak-kelak.
0: Jadi puan, kita boleh sampai ke penghujung ni sebagai penutupnya puan, silakan. Okay.
1: Okay, saya menyeru, ayo rakyat Negeri Perlis, kita kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap bangunan, premis dan kenderaan kita, dan bersama-sama kita jayakan sambutan Bulan Kemasaan dan Hari Malaysia peringkat 2026 ini dengan kita semarakkan semangat patriotisme serta memperkukuhkan perpaduan demi Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Okey, jumpa anda semua di konvoi kemarin mereka Jalur Gemilang X Jago Negeri Perlis dan program HKHM Komuniti Madani Pauh Setia pada esok hari 1 Ogos. Dan semoga kita semua berkumpul di sana dan sama-sama kita memeriahkan program acara pada esok hari. Dan akhir sekali adalah slogan pada tahun ini adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kita hayati betul-betul.
1: Ya, kita hayati betul-betul. Okey, jumpa esok ya semua.
0: InsyaAllah. Okay. Baiklah, itu tadi kita telefon bersama dengan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis Japan, iaitu Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan, yang telah pun bersama saya membicarakan tentang kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago yang akan bersama di Negeri Perlis esok pada sebelah pagi dan akan berakhir di Pauh Setia. Dan pada sebelah petang ni jangan lupa ada berkumpul ramai-ramai di Kerong Tengah sambil makan lokcin, sambil makan apa-apa kan kat sana, sambil menikmati apa sahaja produk yang akan dibawakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Perlis bersama dengan konvoi. Apapun, sekali lagi terima kasih puan.
1: Okey, terima kasih DJ Sazali. Dan terima kasih Perlis FM yang sudi jemput kami lah untuk hari ini. Terima kasih.
0: Sampai jumpa lagi puan.
1: Okey, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, terima kasih terus tim sama kami 102.9 MHz Polis FM serasi denganku. Kita pun berada di penghujung perjalanan untuk hingga pagi. Dan hari ni hujung bulan Julai, 31 Julai 2026. Jangan lupa esok 1 Ogos kita dah bermasuk dalam bulan kebangsaan. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebanyak mungkin, setinggi mungkin, dengan semangat patriotisme kita yang menebal di dada. Right, sayangi negeri pandai, sayangi Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye. Kita orang Katolik Istiwa, penuh dengan adat istiadat. Terbaik, oh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bersua kembali pagi Jumaat hari ini. Salam Sayyidul Ayyam. Hari ini bersama dengan saya Atikah Nurdin di penghujung Julai, 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Blaze FM seawal jam 6 pagi bertemankan Sazali Ahmad, teman anda. 6 hingga 10 pagi, saya pula sambung hinggalah ke pukul 2 petang anda. Okey, 4 jam di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dan untuk hari Jumaat ini seperti biasa, kita ada pelbagai yang menarik menanti anda yang akan kita sajikan untuk anda. Jadi untuk anda, pastikan terus mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Pastikan anda terus stream Blaze FM sama ada di RTM Click ataupun di aplikasi RTM Click ataupun di website RTM Click, iaitu di rtmclick.gov.my dan juga di frekuensi 102.9 MHz. Bagi yang sedang mendengarkan Blaze FM sambil menjalankan tugasan anda pada pagi ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Pelbagai lagi yang menarik menanti anda, jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan bertemankan saya di sini, Atikah Nurdin, terus teman anda. Hangat lead lagu-lagu yang terpaling hangat untuk anda.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

dalam situasi dengan kula lagu yang hangat, Ana Bansa Nafsi, Rami Sabri baru sahaja berlalu untuk anda. 10.26 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah pilih dengar Pukul FM, walau di mana jua anda berada. Dan diharapkan pagi ini segala urusan berjalan dengan lancar hendaknya, dan anda pun ceria-ceria selalu, anda pun dikurniakan kesihatan yang terbaik. Yelah kan, kalau ada yang sakit, kita doakan bagi sihat. Kalau ada yang tengah bersedih, kita harapkan anda jangan berduka cita lama-lama ya. Kena ceria-ceria selalu. Nak ceria macam mana eh? Kena dengar Pukul FM lah kan. Okay, jadi tak ada mungkin nak kirim ucapan, anda boleh WhatsApp Tika di 017-454-1688. Dah save ke belum? Kalau tak save lagi, apa kata save lah lah. Ni senang kan. Mau kata teringat nak hantar ucapan, boleh terus WhatsApp mic 017-454-1688. Kita nak masuk di sinar duha sahaja lagi ni. Macam biasa, setiap hari di segmen Hangat Lit, kita bawakan rancangan Sinar Duha untuk anda, yang mana kita sentiasa kongsikan bingkisan doa-doa di waktu duha ini. Mudahan di waktu duha ini memberikan kita 1001 keberkatan dalam apa jua bentuk rezeki, bukan semata-mata harta tetapi juga dalam kebahagiaan dan kesihatan. Yang pastinya keberkatan Allah SWT yang kita inginkan. Betul tak? Okey, jam yang kedua kita akan siarkan untuk anda, ulang siar untuk pakat dengar hukum. Anda akan dengarkan pada jam 11.15 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana. Jom dengarkan ini. Rahmat, Siapa di Hatimu? Pada zaman, sebab sini nanti.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah

0: melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sinar Duha.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Proses FM Surasi dengan Cool Ray, Where Is My Husband, baru saja berlalu untuk anda. Sekarang ini pun 11 pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah mendengarkan Proses FM walau di mana jua anda berada. Kita dah pun nak masuk jam yang berikutnya, jam yang kedua. Terus dengarkan hanya di Proses FM Surasi dengan Cool.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda muskil, cemburu tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: ingat hukum.
1: Dan hari ini di Konti saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk hari ini tajuk yang kita perlu berikan perhatian sepenuhnya untuk tajuk hukum pelupusan organ badan manusia.
2: Tajuk fatwanya ialah hukum pelupusan organ ataupun tisu pesakit hospital. Cuma saya umumkan kepada organ ataupun tisu manusia lah, supaya kita pendengar dapat relate dengan apa yang dibincangkan oleh fatwa dengan apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan. Walaupun fatwa ini membincangkan tentang tindakan dari pihak hospital, kerana pihak hospital ada mengemukakan persoalan bagaimana mereka nak uruskan. Kadang-kadang di Jatika ada yang orang melahirkan anak uri tak ambil pun ada. Jadi pihak hospital nak urus, kemudian hasil pembedahan-pembedahan organ, potong apa-apalah, anggota tangan ke apa ke cebisan apa, mereka tak ambil, mereka akan serahkan hospital yang uruskan. Dan ada juga tisu-tisu kecil, umpamanya dalam organ dalaman, ada yang mereka akan ambil. Dan pihak hospital juga ada menggunakan tisu-tisu tersebut untuk penyelidikan. Mereka akan campurkan dengan bahan-bahan kimia seperti formalin dan sebagainya. Mereka akan campurkan, mereka akan buat penyelidikan. Utamanya mereka nak selidik apa punca penyakit, apa bakteria untuk pencegahan dan sebagainya. Jadi mereka sudah tentu selepas proses-proses penyelidikan mereka, mereka nak lupuskan juga. Kadang-kadang yang dimaklumkan kepada kami, jumlahnya yang begitu besar sehingga berpuluh-puluh liter dalam masa sebulan, kalau dalam masa setahun lagi lah meningkat. Kalau di HTF sendiri pun banyak mereka perlu lupuskan perkara tersebut. Jadi bagaimanakah pandangan Islam kalau kita nak tahu apa hukum sebenarnya kita nak lupus? Kalau kita tanam jenazah, kita dah sedia maklum, kita jenazah wajib ditanamkan, dikebumikan di dalam tanah. Berbeza dengan agama lain, ada yang bakarnya, ada yang jadi abu dan sebagainya, itu ditegah, dilarang dalam Islam. Maka Islam kerana apa? Kerana menjaga kehormatan manusia itu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di darat dan angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang perkara yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kelebihan yang sempurna atas kemayakan makhluk yang telah kami ciptakan. Mana manusia ini Allah muliakan, Allah lebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka oleh kerana itu kemuliaan itu dijaga daripada hidup sampailah manusia itu meninggal, kemuliaan itu tetap dijaga, ditanam dalam tanah. Kira-kira tanah tersebut ditanam, kira-kira tidak boleh dirosakkan oleh makhluk lain, umpamanya binatang dapat mengoreknya dan sebagainya, tak mampu kerana ditanam dalam satu jarak yang dalam. Dan manusia juga di atasnya tak boleh dilarang melangkah, memijak atas kubur. Maknanya kita nak cerita bahawa kemuliaan insan yang Allah jamin di dalam Al-Quran itu dijaga, dipelihara daripada dia hidup sampailah dia meninggal dunia. Baik, bagaimana dengan anggota yang terpisah? Dengan anggota yang terpisah, anggota yang terpisah daripada tubuh badan, umpamanya kita cerita tadi, ada yang melakukan operasi pembedahan, membuang sebahagian daripada anggota, sama ada anggota itu sempurna ataupun tidak. Umpamanya kalau sempurna, dia buang satu sebelah tangan, sama ada daripada siku ke ataupun satu jari ataupun satu pergelangan tangan, jadi nampak tangan itu sempurna. Ataupun tak sempurna, cebisan kulit, cebisan isi, umpamanya isi yang terbakar, yang rosak, maka dibuang. Ataupun orang yang menghadapi penyakit kencing manis, maka ada kalanya terpaksa dibuang bahagian yang rosak. Maka perkara-perkara tersebut, bagaimana Islam mengajar kita untuk melaksanakan pelupusan, untuk membuangnya dan sebagainya. Ini juga termasuk orang yang melahirkan anak, uri dan sebagainya. Dimaklumkan kepada kita, pihak hospital memaklumkan ada kebanyakan kita maklum parent dia mengambil lah tanggungjawab mengambil uri tersebut untuk diuruskan sendiri. Namun ada yang tidak. Ada yang hanya serah kepada hospital kerana dia tak tahu mungkin nak tanam satu, nak macam-macam lah. Jadi dia hanya ambil anak dia sahaja. Jadi pihak hospital kena uruskan. Baik, asalnya seperti mana diuruskan jenazah, kehormatannya dipelihara sehingga dia meninggal dunia, maka itulah pengurusan terhadap anggota a'dha jism, anggota tubuh badan yang terpisah daripada badan. Kerana sesungguhnya kemuliaan manusia dan kelebihannya berbanding makhluk lain menuntut agar bahagian-bahagian tubuhnya serta apa yang gugur daripada jasadnya. Ini kalau kita cerita organ badan ataupun tisu. Ulama mendetailkan apa sahaja yang yang gugur daripada badannya. Termasuk apa dia? Iaitu termasuklah kuku, termasuklah rambut. Ini perkara kalau kita kata adakah perkara ini sedetail itu? Ya. Kenapa? Dia termasuk dalam bahagian daripada tubuh. Dia tidak terpisah asalnya. Tapi kita memisahkannya. Sama ada dia gugur sendiri rambut ataupun kita memisahkannya, kita potong dan sebagainya. Bagaimana asalnya kita nak menjaga kemuliaannya, iaitu kita menanamnya seperti mana kita menanam jenazah. Kerana menjaga kemuliaan dan dihormati anggota perkara tersebut, anggota tubuh badan tersebut, maka adalah menjadi hak baginya untuk ditanam, dikuburkan sebagaimana dia dikuburkan apabila dia meninggal dunia kelak. Kita meninggal dunia, seorang jenazah itu ditanamkan sekali kukunya, sekali rambutnya, maka apabila dia gugur, maka ditanamkan. Maka kita bincang balik, hukumnya apa dia ditanamkan ni? Wajib ke? Seperti mana hukum wajib tanam jenazah? Maka para ulama meletakkan hukumnya bukan sampai tahap wajib. Hukumnya sunat. Mana kalau buat sunat itu lebih baik. Sunat, buat sunat itu dapat pahala. Buat sunat itu menjaga kehormatan, kemuliaan apa nama perkara yang kita tanam tersebut, iaitu anggota badan yang terpisah. Apabila sebahagian daripada anggota tubuh terpisah, mati, kita kata tak hidup lah. Kalau tangan tu hidup kemudian dipotong, dia tak hidup, maka dia terpisah, maka kehormatannya tetap perlu dipelihara dengan menanamnya agar ia tidak bersepah ataupun dia tidak dihina, dibuang di tempat yang kotor dan sebagainya. Itu asalnya. Maka kita mengambil roh tujuan asal syariat, iaitu menjaga kemuliaan. Maka apa yang membawa kepada kemuliaan itu yang kita pelihara. Sebaik-baiknya itulah. Ada orang yang begitu mengambil berat soal ini, dia jaga. Hatta nak potong kuku pun dia kumpulkan dekat tisu ke. Lepas tu dia pergi lah korek kat pasu bunga ke apa ke. Asalkan perkara tersebut dia pelihara, dia tanam sikit. Tapi perkara ini maklum sunat lah. Kadang kita maklum potong kuku pergi longkang ke apa begitu lah. Adakah dosa? Tidak dosa. Kita kata begitu, tidak berdosa. Tak sampai tahap berdosa ya. Iaitu dia perkara sunat buat itu satu perkara yang lebih baik, dan dia mencapai tahap sunat itu mendapat pahala lah. Terdapat beberapa riwayat yang memerintahkan supaya ditanam rambut, kuku, darah, kulit orang berkhatan, uri dan sebagainya. Itu perkara sifat kemuliaan, menjaga kemuliaan, iaitu dengan menanamnya. Walaupun ada riwayat-riwayat ini bersifat daif, tetapi dia mencapai maksud memuliakan. Apa lagi maksud memuliakan selain pada tanam? Manusia ditanam, itulah maksud memuliakan jenazah yang telah meninggal dunia, termasuk anggota yang pergi tak boleh. Kalau tak tanam nak buat apa? Maka Islam meletakkan kemuliaan itu dengan menanam. Maka dia selari dengan asas agama, teks agama, iaitu walaqad karramna bani Adam. Baik, maka tidak syak lagi bahawa membiarkan apa yang gugur daripada tubuh manusia berselarakan di jalanan ataupun sehingga boleh memudaratkan ataupun menghinakan kalau dibuang, dicampak begitu, binatang makan, kalau sebahagian anggota yang kita buang, tak boleh dibuang. Kalau potong tangan tercabut, kita pi campak. Ataupun ada kalanya aksiden kan, ada yang tercabut ataupun berkecai, maka kita kadang kutip, pihak hospital kutip, maka nak uruskannya dengan menanamkannya. Baik, bagaimana nak tanam? Perlukah dibersihkan, dikafankan? Maka perkara tersebut dia cukup dengan kita membersihkannya. Namun kalau dia misalnya dia hanya jumpa sebahagian anggotanya, umpamanya dia, wallahu alam, kita bagi contoh seorang itu dibaham buaya ke apa kan, hanya jumpa sebahagian anggotanya, ataupun dia jatuh daripada kapal terbang dan sebagainya, hanya jumpa sebagai anggota, maka anggota yang jumpa itu diuruskan seperti jenazah, mana dibandikan, dikafankan dan dikubumikan, walaupun anggota kan. Tapi kalau dia anggota, orang itu masih hidup, maka hanya dibersihkan. Kemudian kalau nak dibalut apa pun tak ada masalah, sebab kadang uri pun kita balut sikit lah. Kita balut dengan kain apa, kemudian kita tanamkan. Itu cara yang disebutkan oleh para ulama, kerana apa? Untuk menjaga kemuliaan anggota tubuh badan manusia yang terpisah daripada badan kita. Baik, termasuk kalau rambut kuku yang kita sebut tadi, kebanyakan kita kalau potong rambut kita biar tinggal dah, tak ambil lah rambut kat kedai potong rambut, maka kita mengharapkan orang tukang rambut tu untuk melupuskannya lah. Kadang-kadang dilupus tu kita pun tak tahu macam mana cara dilupuskan, sama ada ditanam ataupun dia lupuskan dia ikat bonang plastik, dia pi buang tong sampah dan sebagainya, ataupun dia membakarkannya dan sebagainya. Maka asalnya kita kata hendak memuliakan itu dengan menanamkan. Itu perkara yang diberi garis oleh agama untuk memelihara kemuliaan. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk kepada bagaimana menguruskan organ dan tisu pesakit di hospital.
1: Baik, insyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk bahagian yang kedua, hukum pelupusan organ manusia. Terus dengarkan Pakat Dengar Hukum Polis FM.

0: sokong.
1: Di bahagian kedua untuk kita dengarkan kupasan tajuk bersama dengan panel jemputan hari ini yang berbahagia, Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani. Tajuk kita, hukum pelupusan organ badan manusia. Kita nak teruskan untuk bahagian yang kedua. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. Untuk bahagian kedua ini, saya ingin membaca teks hukum pelupusan organ atau tisu pesakit di hospital. Kadang untuk rujukan hospital dan juga untuk kita, kadang kita nak tahu bagaimana mereka menguruskan kalau kita menyuruh mereka menguruskan, kan? Ataupun kita menyerahkan kepada mereka untuk menguruskan, kadang kita tak urus. Kita potong tisu-tisu kita, ya, kita dalam operation dan sebagainya. Okey, baik. Teks fatwa menyatakan begini, dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa maksudnya bukan dalam keadaan kesukaran di pihak mana-mana pihak yang menguruskan, mana seperti mana saya jelaskan tadilah, keadaan biasa pelupusan organ atau tisu manusia yang terpisah daripada tubuh seseorang. Yang seseorang dilakukan dengan cara ditanam. Itu jelas saya terangkan tadi, menjaga kemuliaan, tong tercabut ataupun dia telah buat operation di hospital, dia ambil, ditanam secara by individu dan sebagainya. Para ulama menganggap menanam organ atau tisu yang terpisah dari tubuh badan manusia adalah satu penghormatan karamah insaniyah kepada manusia, dan mengelakkan bahagian-bahagian tersebut membusuk atau menjadi punca penyebaran penyakit atau dimakan oleh haiwan yang bertentangan dengan kemuliaan insan dan menimbulkan keadaan yang sukar kepada masyarakat. Bahaya kalau kita buang merata tubuh, kemudian kita macam kita buang daging, makanan yang tak habis, ataupun kita sembelih, kita buang merata haiwan sembelihan. Perkara-perkara tersebut samalah, mana kita dengan binatang, mananya Islam nak menjaga kehormatan itu. Tidak, walaupun tubuh pada manusia. Satu lagi, Nabi larang al-muslah mencederakan jenazah. Lepas tu dalam perang sekalipun, ada orang apa nama, kaum muslimin, dia degeram sangat. Walaupun telah mati, degeram sangat. Inilah orang yang telah menghina Islam dulu, telah membunuh orang Islam. Dia nak pi cincang-cincang jenazah, Nabi tak bagi. Nabi kata, jangan, dia dah mati, biar. Jangan kamu cincang, tambahkan penderitaan. Dia kata, seperti mana kamu patahkan tulang orang yang mati, kamu juga seperti kamu patahkan ketika dia hidup. Sakit. Baik. Yang kedua, menanam bahagian-bahagian tersebut pada asalnya adalah digalakkan. Kita sebut tadi sunat, sunat digalakkan pada asalnya. Namun ia menjadi satu kewajipan jika boleh membawa kepada keadaan yang memberi kemudaratan kepada yang masih hidup atau merendahkan kemuliaan insan. Kalau kita campak, dia boleh dimakan oleh haiwan, jadi kemuliaan dah tak ada.

0: menghadapi banyak tisu-tisu yang mana ada anggota yang itu tanah tersebut akan mati, kesan formalin ni. Jadi menyebabkan proses tanam itu membawa kepada kemudaratan atau memerlukan kawasan yang begitu besar. Kalau nak tanam, hospital maklumkan satu bulan 130 liter tisu yang mereka terpaksa uruskan. Kalau setahun 1560 liter setahun. Kalau liter ni, kalau 130 liter umpamanya 80 lebih air botol besar. 80 lebih, kalau banyak lah kan. Maka kalau mereka nak uruskan setiap bulan setahun, kena kawasan kubur pula, satu kawasan kubur pula kan. Jadi perkara tersebut sukar lah. Maka dan apatah lagi dia memberi kemudaratan kerana ada campuran formalin tadi. Maka apa nama, kalau ditanam umpamanya, kalau menyebabkan banjir, jadi sisa tersebut boleh airnya bercampur dengan bahan formalin, membahayakan kalau terkena manusia. Maka ia boleh dilupuskan dengan kaedah yang lebih selamat, seperti pembakaran atau kaedah-kaedah lain yang bersesuaian. Sekarang ini pihak hospital maklumkan perkara tersebut diuruskan oleh pihak pengurusan lah. Pihak pengurusan pelupusan di hospital seperti syarikat yang menguruskan pelupusan tersebut. Mereka akan kumpulkan bersekali dengan bahan-bahan klinika yang lain, jarum apa semua. Mereka akan kumpulkan semua sekali dan pergi ke pusat pelupusan yang diiktiraf oleh pihak Kementerian Kesihatan, ada SOP-nya. Maka dilupuskan seperti pembakaran dalam satu peti pembakaran lah, hingga dia hancur, tidak lagi dapat sisa yang berbaki. Maka kita kata, bolehkah dilupuskan bakar dalam keadaan-keadaan tertentu ini? Jumlah yang banyak, ia bercampur dengan bahan bahaya, nak tanam jadi bahaya, ada kemudaratannya, maka boleh dilupuskan dengan cara perlupusan oleh pihak yang menguruskan seperti pembakaran dan sebagainya. Okey, jelas di situ kita kata secara boleh kita buat kesimpulan . Ada dua. Satu, pihak individu hukum asalnya dia kena tanam. Jadi kalau kita uruskan sendiri, kita tanam lah. Kalau uruskan sendiri tak banyak, tak ada isu apa pun kalau tak tanam, kan? Satu lagi, pihak hospital yang ada risikonya, yang ada kemudaratannya dan ada masalahnya, dalam kuantiti yang banyak, dalam isu yang bercampur dengan bahan kimia yang bahaya, maka mereka boleh dibenarkan untuk membuat pelupusan seperti mana diuruskan oleh pihak syarikat, iaitu membakarnya yang lebih selamat lah, supaya dia lebih terjaga daripada kemudaratan. Itu sahaja untuk hari ini. Kita nak mengingatkan kepada seluruh umat muslimin supaya kita mengambil cakna lah, pakat dengar hukum ni kita tahu sebenarnya hukumnya kita sunat untuk menanam.
1: Macam yang Ustaz katakan. Jadi sekali lagi terima kasih yang berada hari ini bersama kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. InsyaAllah mungkin di episod yang akan datang dengan lebih banyak kupasan tentang pakat dengan hukum, Ustaz .
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pakat dengan
2: hukum. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Nak berjaya dapat straight A SPM, kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neurons dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe. Gen Z, Vibe Gen Z, ada Vibe.
1: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
2: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempur rambut.
1: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan berkampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
2: siram tanaman pada waktu pagi.
1: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
2: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
1: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
2: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
1: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: Bersuasi dengan ku masih lagi bersama dengan saya Atika Nurdin bagi edisi Jumaat anda 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah sebentar tadi dengan rancangan Pakat Dengar Hukum, bagi anda yang terlepas siaran, jangan lupa untuk dengarkan siaran Pakat Dengar Hukum pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Dan untuk anda, kita dah menghampiri ke pukul 12 tengah hari, saat saja lagi kan nak masuk jam yang ketiga dah pun. Okay, dan seperti biasa untuk jam yang ketiga kita ada apa eh? Kita ada turun saji macam biasa dan kita ada segak menanti anda di jam yang berikutnya. Yang nak kirimkan aktiviti menu tengah hari anda, petua tips menarik, hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Terus dengarkan lagu-lagu K-pop back-to-back Sarang Hei, Plus FM.
1: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back-to-back Plus FM, Jesuk, Soroba.

Rasa Faham, terima kasih dengan 11.54 minit pagi. Dan untuk anda, kita dah pun menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Kita akan dengarkan bersama utama 12 tengah hari menerusi Nasrul Faham kembali di jam yang berikutnya. Terus dengarkan Rasa Faham, serasi dengan ku.

0: mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
10: 102.9.
11: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
12: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
11: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
13: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
11: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
10: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
14: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
11: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran panjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang, Tolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Pujuk Haziq Rosabi dan juga Baby Shima, 12.20 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih tengah dengar Pukul FM di 102.9 MHz. Okey, lepas ni kita nak masuk di ruangan turun saji. Dan dah ada yang hantar mai di WhatsApp konti 0174541688. Apa hidangan tengah hari ni? Cuaca pun cantik juga ketika ni kan. Okey, jadi kejap lagi saya nak bacakan kiriman anda. Ramai betul yang dah tak sabar nak hidangkan hidangan tengah hari ni. Jadi kejap lagi saya nak bacakan antara kiriman anda. Okey, boleh hantar lagi 0174541688. Saja lagi kita bacakan untuk anda. Okey, dengarkan ini Wania Hasrita. Pedas. Lagu pedas, masak pedas tak? Kongsikan dengan Tika, okey? Turun saja selepas ini. Pulau Sefam, semua rasa dengan good.

0: Naladu, saya buat ni air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu. Sebelum ni kau dah tengok lah Tata Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayuh akak, ada manis ada air kena. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan tak sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut melecai yoga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurat anak pelih. Hashtag diodoh.

Terus saja kembali lagi di sini 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Bagi yang sedang menjamu selera sekarang ni, mungkin yang sedang masak-masak dekat dapur, dah sudah ke belum tu? Duk ketuk belanga ni ke? Dah gantung belanga balik, dah cuci balik tu kan? Terima kasih yang hantarkan dekat ruangan WhatsApp Konti 0174541688. Cik Nin kongsikan dengan Tika hari ni. Katanya hari ni Cik Nin masak gulai ikan seludu goreng, ikan temenung, sambal belacan dengan ulam kampung je Tika. Rezeki hari ni, alhamdulillah. Yang tu yang paling sedap dan menyihatkan tau, hidangan macam tu. Aha, sedap betul. Terima kasih untuk perkongsian. Tapi bila kongsikan hidangan orang-orang apa ni, orang kampung, hidangan lauk macam ni kan, memang buat kita rasa terliok je nak cari lauk-lauk kampung. Yang mana saya nak kongsikan untuk anda hari ni, asam pedas ikan pari yang fresh gitu. Aduhai sedapnya. Jadi saya nak kongsikan untuk anda, bahan penyediaannya taklah susah sangat. Tak renyah pun nak buat asam pedas ni kan. Kalau saya lah asam pedas tu, seminggu berturut pun saya boleh makan tau, hidangan yang sama. Okey, untuk ikan pari anda boleh sediakanlah. Kalau cukup seekor, makan seekor. Kalau tak cukup seekor, makan dua ekor. Okey. Minyak untuk menumis, 2 sudu kecil halba, 1 batang serai, 3 hingga 4 lai daun 5 purut, 1 mangkuk cili kisar. Untuk ayam asam jawa jangan lupa ya, dengan air secukupnya, kacang bendi, tomato, daun kesum, garam dan gula secukup rasa. Lepas tu bahan kisarnya macam mana pula? 2 ketui kunyit hidup, 2 inci halia, 5 ulas bawang putih, 6 biji bawang merah. Lepas tu belacan sikit je, sikit je tau. Lepas tu untuk penyediaannya, anda kena kisar lah bahan-bahan untuk bahan-bahan yang saya habak tadi tu. Kisar halus dan ketepikan, boleh panaskan minyak dan tumis halba tu. Lepas tu barulah masukkan serai dan limau, bahan-bahan kisar yang halus tadi tu. Lepas tu masuk pula dengan 1 mangkuk cili kisar. Masak sampai pecah minyak tau. Lepas pecah minyak yang pertama tu, dia peringkat, tambah pula ayam dan masak lagi sampai pecah minyak. Kemudian ulanglah dalam 3-4 kali untuk pastikan bahan tumisan cili yang mengandungi belacan betul-betul masak dan sedap rasa kau nanti. Lepas tu bola ayam asam jawa sikit, ayam putih untuk kuahnya. Lepas tu masukkanlah ikan pari dan masak sehingga kuah tu mendidih. Dah terasa kesedapannya tu kan. Masukkan bendi, tomato dan daun kesum. Kemudian masaklah sampai sayur tu lembut. Rasakan dengan garam dan gula secukup rasa. Dah siap lah, tutuplah api, bola nasi, tuanglah dah tu, sedapnya. Terima kasih yang kongsikan dengan saya. Saya yakin tok-tok yang masak asam pedas ikan pari ni mesti ada resepi yang tersendiri kan. Menu orang lama, resepi orang lama, ayak tangan orang lama, tak boleh lawan. Jadi untuk anda yang hantarkan lagi di ruangan WhatsApp Konti Kak Bik pendengar setia, hari ni akak masak ringkas je Tika. Tapi mood akak tak ke laut, tapi saja nak masak ringkas. Nasi putih, ada nasi goreng juga ikan sardin. Wah, nasi goreng ikan sardin dan ayam bakar mayonis. Wah, sedapnya. Eat clean ke Kak Bib? Terima kasih untuk perkongsian. Saya harapkan yang terbaik sahaja untuk anda yang sedang menikmati juadah tengah hari anda. Semoga anda terus menikmati hidangan dengan penuh nikmatnya kan, dengan penuh lazatnya, dengan penuh seleranya. Kalau yang mungkin diuji dengan kesakitan mungkin, mungkin kurang selera makan, didoakan cepat-cepat sembuh, cepat kembalilah selera makan tu. Dan jangan terlepas untuk ruangan Terus Saji yang mana kita kongsikan untuk anda setiap hari dalam lingkungan jam 12.15 minit tengah hari. Kita nak berehat seketika dan akan kembali lagi selepas ini untuk ruangan Segak pula. Apa yang Segak, ruangan Segak saya nak kongsikan selepas ini untuk anda. Jangan ke mana-mana, dengarkan ini daripada Yuna. Ini dia Gelora Jiwa untuk anda, Perlisa Faham.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus stream music video Jom Main Dengan Perlis FM di multi-platform digital Perlis FM.
2: Hai pendengar-pendengar Perlis FM.
3: Oh, saya kata boleh. Boleh. Kata boleh.
2: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Ha, bila kita kata boleh kan,

Hey, boleh saya faham surasi dengan ke 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari bagi yang sedang memandu sambil duduk dengar Pekali FM tu. Jangan duduk kali nak biar pi 102.9 MHz berlegar-legar teman perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi ya. Okey, dan saya juga nak kongsikan apa yang saya di hari ini. Saya nak kongsikan tentang mata merah. Cuba cek mata anda tu. Mata merah ni bukan semuanya sama tau. Ada yang merah ringan, ada yang pedih, ada yang rasa berpasir. Kalau orang kita kata apa? Berpasir. Kan? Kita ingat mata tu macam letih lah kan. Panas, terasa kering, mungkin juga berair. Selepas kalau kita tengok skrin, telefon dan sebagainya, berada dalam bilik berhawa dingin ataupun terkena habuk. Ini sering dikaitkan dengan mata kering ataupun iritasi ringan. Kalau yang merah gatal-gatal berlagu mana pula, ada berketul dengan tahi mata pula. Ini gambaran biasa untuk conjunctivitis, iaitu jangkitan virus dan bakteria yang boleh merebak kepada orang lain. Jadi ada sebab alahan juga ataupun mungkin ada bahan iritasi yang tidak berjangkit. Mungkin juga kalau anda yang pakai foundation ataupun makeup yang sensitif kulitnya itu, dia akan menyebabkan kepedihan juga dekat mata anda. Selain itu, kalau ada satu tompok merah terang, ini mungkin kelihatan menakutkan seperti darah pecah kat dalam mata tu. Tapi kalau tak sakit dan penglihatan masih normal, ia boleh berlaku akibat salur darah kecil yang pecah pada permukaan mata. Kalau mata merah tu sakit, silau, tengok penglihatan pun rasa kabur, ini bukan lagi biasa-biasa. Ini tak biasa ya. Gejala seperti sakit mata ni, sensitif kepada cahaya dan perubahan penglihatan, boleh dikaitkan dengan masalah lebih serius seperti keradangan dalam mata ataupun jangkitan kornea. Ini kena periksa lah. Jangan duduk biak. Okey, jangan duduk biak lah. Jadi pastikan kalau anda yang mungkin memakai kanta lekap, kena sentiasa membuat pemeriksaan. Dan kalau dah jadi sampai tahap gatal, pedih yang tanpa henti, segeralah dapat rawatan yang segera ya. Okey. Dan selain daripada untuk ruangan Seika hari ini, saya nak kongsikan hebahan untuk anda, pencarian bakat penyampai radio Perlis FM. Wow, kita kena cari DJ baru lagi. Siapa nak jadi DJ tu? Saya nak ajak anda yang warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berpuaktakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dan berkepribadian yang baik. Itu. Hantar video pendek penyampaian anda kepada sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit saja. Anda boleh ceritakan video penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial anda dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport di ictperlisfm.gmail.com. Okey, tarikh tutup untuk penyertaan ini ialah pada 15 Ogos 2026. Jadi anda yang berbakat, yang bersuara emas, yang ada perwatakan menarik, kami di Perlis FM mengalu-alukan anda untuk menjadi sebahagian bersama kami di Perlis FM. Jadi sekali lagi hantar video berdurasi 2 minit aje tau. Jangan lebih sangat. 2 minit aje. 2 minit saja. Anda hantarkan di ictplusfm@gmail.com. Hantarkan untuk anda melakonkan sebagai seorang penyampai radio yang berpotensi menjadi sebahagian daripada kami di Polis FM. Terus dengarkan untuk anda. Ini dia Nur Cinta, Amir Masti. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi kelam. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling jiwa.

0: semangat li. Boleh sepang.
1: Serasi dengan ku.
0: Baru Zafam serasi dengan ku untuk panu bersama, maksudnya solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari, Asar 4.48 minit petang, Maghrib 7.38 minit malam, dan Aisyah pada pukul 8.52 minit malam. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk anda, kita dah pun bakal memasuki jam yang terakhir seketika sahaja lagi. Dengarkan untuk seleksi juang karat untuk anda. Ini dia, kita mulakan dengan Akib, Juan G, juang karat Perlis FM.

0: Malaysia. Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

0: kita atas tebut.
1: Tebut.
0: Berdasar kan?
1: Berdasar.
0: Atas prinsip, prinsip.
1: Prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelungguran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuratu Animarda binti Ibrahim. Alhamdulillah saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi janganlah kita putus asa dan terus berusaha, kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Felis FM. Adibah.

0: Kini di zone lagu-lagu nasyid Pearl Safam.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Boleh saya fansurasi dengan ku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan saya di sini, Atika Nordin, untuk edisi Jumaat anda 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Dan jam sekarang dah pun menunjukkan ke pukul 1.23 minit tengah hari untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu zuhur fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari. Dan kita juga bakal ikuti bersama siaran langsung khutbah Jumaat yang dibawakan khas untuk anda, yang disiarkan langsung terus menerusi Nasional FM, juga langsung di TV1. Dan untuk anda terus mendengarkan seketika kita di zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
2: Ustaz.
3: Abang, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, Warahmatullah.
4: Hari ni kita nak bertanya pasal solat ni lah, Ustaz. Tentang doa iftitah ni, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz? Kita perlu baca ataupun tidak dalam solat kita ni, Ustaz?
5: Hukum doa iftitah ni, ia sunnah untuk kita baca. Dia sunat dalam solat. Ia bukan rukun. Sekiranya seseorang tersebut, dia meninggalkan untuk membaca doa iftitah, solat dia sah. Cuma tidaklah dapat kesempurnaan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi, sebab itu, untuk kita ketika mana solat fardu dan solat sunat, disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Doa iftitah ni ada banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek pun Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira, Wasubahanallahi Bukrata wa Asila. Iaitu bacaan yang pendek ini mudah untuk kita hafal. Cuma ada solat yang mana tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Antaranya adalah solat jenazah. Solat jenazah tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tapi kalau solat-solat fardu yang lain macam solat lima waktu, disunatkan kita baca doa iftitah. Adapun kalau solat jenazah ketika tersebut, tidak disunatkan untuk kita membaca doa iftitah ketika itu.
4: Yang terima kasih, Ustaz. Satu orang kata apa, penerangan yang sangat-sangat jelas untuk pendengar-pendengar kita tentang hukum doa iftitah ni.

0: kasih kepada pendengar Polis FM sekalian. Kita terus saja untuk ikuti siaran langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM.
1: Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal amni wal aman wa amarna bil wafa' bil amanat wa hifdhil masalih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan

Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan, serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justeru, Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara

ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota pengurus kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran. Iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendak terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berhikmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Money frequency 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
2: Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama daripada perkongsian untuk tajuk khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu hari ini Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan tugasan saya menemani saya Atika Nurdin dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi saya harapkan perkongsian pada hari ini memberikan 1001 manfaat bersama dan juga hiburan untuk menemani hari anda. InsyaAllah esok saya akan kembali berteman anda dalam segmen yang sama di Police FM di 102.9 MHz. Jadi selepas ini anda akan terus ditemani ruangan Hemoy-Hemoy bertemankan DJ Bella dan juga Shira untuk anda 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, ya? Sebagaimana Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu akbar, ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah, menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey? Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa cakap itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga dan selamat petang diucapkan buat semua yang sedang mendengarkan Perlis FM waktu ini.
1: Di mana juga anda berada?
0: Semestinya
1: di Perlis dan luar dari negeri Perlis.
0: Ya, yang
1: apapun,
0: mana?
1: Aha, apa pun. Ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita sebentar tadi.
0: 1 2 3 DJ Atika Norde. Terima kasih. Hangat Li yang mula teman anda dari jam 10 pagi sehingga ke jam 2 petang. Aha, dan untuk waktu ini sehingga jam 6 petang. Ya. Siapakah yang akan menemani anda semua?
1: Kita bersama dengan Bella dan juga
0: Shishishi.
1: Ra.
0: Shira.
1: Di ruangan hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kapal sempol.
0: Ya, baik. Buat yang tengah memandu waktu ini diminta berhati-hati, fokus kepada pemanduan dan semoga selamat sampai. Mungkin ada yang bawa balik daripada semayang Jumaat tadi tu kan, nak masuk pejabat balik apa semua.
1: Betul.
0: Semoga dipermudahkan urusan anda semualah dan selamat kembali bertugas.
1: Betul. Dan juga selamat menjemput selera kepada anda yang mungkin baru dan nak makan tengah hari. Sorang-sorang ataupun bersama kawan dan keluarga anda.
0: Betul. Bella dah makan?
1: Dah, sudah kita.
0: Kita tadi makan apa tadi Bella?
1: Makan di orang ada KJ Mall.
0: Orang ada boleh ada mall lah ni. Makan di mall.
1: Apa pun pilihan destinasi kedai anda.
0: Betul.
1: Di rumah sahaja. Moga anda dapat makan dalam keadaan tenang dan ceria.
0: Betul.
1: Tak kisahlah nak menjamu selera di mana pun Syirah.
0: Betul, betul. Tak kisah. Asalkan sedap dan kenyang di perut.
1: Betul. Dan kita terus nak dengarkan Perlis FM.
0: Betul.
1: Baik lagi perkongsian daripada Syirah.
0: Ya, dan semestinya pelbagai hebahan dan info semasa yang kita akan berkongsi dari semasa ke semasa. Teruskan untuk pendengar Perlis FM.
1: Anda di mana juga berada?
0: Di mana juga anda berada?
1: Di Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: Dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: kita nikmati hari ini bukan hadir tanpa pengorbanan. Di sebalik kemerdekaan dan kedaulatan negara, tersimpan jasa para pahlawan yang sanggup berkorban demi tanah air. Jasa kalian akan kami kenal. Pengorbanan kalian akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan.
1: Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti.
2: Ni abang, awak ni ayak melimpah habis ni.
3: Lejak sungguh dapat dia.
2: Lo ni orang lo ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal pon.
3: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak dah.
2: Nak basuh-basuh lah tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
3: Bil bulan ni berapa?
2: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
4: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.

0: Shira,
1: di ruang hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Tak apa sempoh. Kita nak dekat pukul 3 petang dah, Shira.
0: Betul.
1: Nak mana kata pukul 3 petang kita akan ikuti bersama.
0: Bersama Berita Ringkas melalui National FM. Dan pukul 3 pagi macam biasalah setiap hari Jumaat. Mungkin pakai duk hafal dah. Kita ada apa? Satu, dua, tiga. Helet boleh. Bersama Bella dan Cik Kri dan juga
1: Pak I.
0: Betul.
1: Nantikan tajuk apa bersempena dengan hari pahlawan kita.
0: Hari ini
1: kita bawakan perkataan-perkataan.
0: Orang bawa kamu.
1: Orang ada kamu.
0: Orang paling.
1: Jadi ogi kalau tak jadi orang paling.
0: Betul.
1: Kena jadi orang paling.
0: Special. Itulah specialnya paling.
1: Orang utaji dan cupi.
0: Cupi. Bergabung. Meletup.
1: Menjadi Abi dan Pagedang.
0: Pagedang. Isu, okay? Baiklah. Jom kita terus berhibur dengan Produce FM.

0: letakkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Hai semua. Ni UAM ni. UAM lagi. Bila ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita ucaplah terima kasih. Baik di tempat kerja,

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita mungkin

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, Padu Bersetai Semasa.
1: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Di Malaysia bersama 102.9 Perlis FM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ada yang pulang sebagai wira, ada yang gugur mempertahankan negara. Namun satu perkara pasti, setiap pengorbanan telah membina sebuah Malaysia yang aman dan berdaulat. Kepada semua pahlawan negara, jasa kalian akan kami kenang sepanjang zaman. Terima kasih kerana mempertahankan tanah air yang kita cintai. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan sekejap kita, mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula bertemankan Pelet Palih Bella dan juga
1: Cik Keri.
0: Ya, di ruangan ini kita bawakan untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Apa khabar Cik Keri?
1: Boleh mak ni, alhamdulillah Bella.
0: Alhamdulillah, sihat sejahtera Cik Keri.
1: Taklah sejahtera sangat.
0: Betul?
1: Jadah tak kita kira orang
0: tu. Tak apa. Mudah-mudahan sakit-sakit orang pun boleh buatkan juga kita apa terus ceria dan terus dapat buat urusan juga aktiviti tugasan masing-masing. Jadi hari ini Cik Kri bersempena dengan Hari Pahlawan kita Cik Kri. Kita nak bawakan perkataan yang berkenaan dengan Hari Pahlawan kita juga untuk mengingati pahlawan-pahlawan kita yang berjasa kepada negara kita, Cik Kri.
1: Betul.
0: Tapi sebelum tu, Cik Kri, lagu mana cerita Cik Kri mai ke Konti Play FM hari ni? Apa cerita Cik Kri?
1: Hari ni kita seorang-seorang tadi hantar budak lah. Betul tu ya lah, Ma.
0: Aha.
1: Duduk dalam kereta, duduk fikir-fikir. Eh, awak yang panah pula. Macam nak hujan bila
0: rupanya
1: petang-petang ni baru nak duk turun hujan.
0: Hujan hari ni?
1: Tak hujan lagi, tapi bazar tu mak panah lagu ni lah.
0: Tu lah Cik Kri, no. Cuaca lah ni tak menentu. Jadi dia boleh ambil tahu, ambil maklum, no. Dengar radio boleh
1: ambil pahaman dulu.
0: Ambil pahaman dulu. Jadi apa nama ini, kita katakan perkataan-perkataan yang kita nak bawakan sempena dengan Hari Pahlawan berguna kepada orang Perlis. Almaklum lah. Kok ada yang lama tak guna dah Cik Kri.
1: Perkataan yang Cik Kri nak bawa ni pun orang cara ni orang lama dah bagi.
0: Apa dia
1: orang
0: tu Cik Kri?
1: Orang yang bagi kita orang.
0: Ya. Ha. Gena tu lah
1: kemana bunyi. Sepanjang Hari Pahlawan ni lah.
0: Baik.
1: Dah kita pun tanya dia, dia pun tentera dulu ni. Dia kata Cik Kri yang itu kapi cakap di radio ni kata mak terak.
0: Siapa nama
1: Matiara.
0: Siapa kah gerangannya yang memberi
1: dia ni belah calon
0: pengalaman dia.
1: Orang kalau orang kali ni orang belah calon.
0: Tu dia.
1: Mungkin kita ingat dia pun tentera dulu.
0: Merupakan pahlawan lah.
1: Dia kata dulu orang panggil Matiara Cik Kri dulu kalau tentera.
0: Ya.
1: Ataupun Scott. Kita duk tanya-tanya balik semua.
0: Betul juga tu.
1: Kadang-kadang dulu nak kena raya. Kalau nak kena raya, orang duk sembah-sembah kat dalam kampung. Anak Mak Senuh ni bertunang dengan Mak Terak
0: tu. Tu dia.
1: Kita dah dengar Mak Terak nak tahu bawa Mak Terak.
0: Baik, itu dia. Dan pendapat, pandangan anda masing-masing. Kalau nak bagi pendapat, nak buat ayat no, Cik Kri, no, boleh hantar ke komen dan juga ke ruangan apa nama WhatsApp 0174541688 itu nombornya dan juga boleh telefon kita ke 0497088888. Ada yang katanya ni mola dah, boleh mola dah,
1: boleh
0: tak dan dah kita bubuh poster terus boleh mola dah ni
1: tiba dah.
0: Apa pun kita nak berehat seketika, jangan pergi mana-mana tau,
1: jangan.
0: Terus setia berteman
1: kan dulu.
0: Bella dan juga
1: Cik Kri
0: di ruangan
1: Pelet Palih.
0: Jangan pergi mana-mana nah.

0: studio lah Cik Kri. Yo. Kita bawakan perkataan sempena dengan Hari Pahlawan hari ini. Antaranya Mak Tiara.
1: Mak Tiara.
0: Dan tak terkahweh. Kalau kata maksud tak terkahweh ni ada dalam kamu. Sebab ni kita kongsikan. Sebab apa kita dapat pemanggil lah Cik Kri.
1: Haa sila.
0: Haa tu dia tak apa boleh telefon semula untuk anda berkongsi. Berkenaan dengan pendapat masing-masing. Berkaitan dengan perkataan kita bawakan hari ini. Iaitu Mak Tiara dan juga tak terkahweh.
1: Tak terkahweh.
0: Haa tu dia. Sebab kita bagi maksudnya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa yang cakap?
2: Balik gua Siting.
0: Balik gua

0: cuping.
1: Mak cik apa lah?
0: Mak cik sepioh kali. Bukan.
2: Ya, mak cik pun apa.
0: Buka sepioh.
1: Kak sepioh.
0: Balik buat orang cuping. Kak sepioh. Kak sepioh nak beritahu perkataan apa tu kak sepioh kita ni?
2: Ni yang perkataan yang mak terok
0: lah. Mak terok. Okey, cuba tengok buat ayat.
2: Cuba nak. Terima kasih kak apa ni. Kut ni banyak-banyak nak tugas di perbatasan. Heret di sana, heret di sini. Kesian juga. Terima kasih no di perbatasan untuk gayut-gayut. Boleh?
0: Tu dia. Mak Tiarak tu tak jumpa tak mana kataan Mak Tiarak. Cik Kri jumpa?
1: Tak jumpa awak. Yang ulang kali.
0: Memang, cak ulang tengok sekali lagi. Apa nama Kak Sepioh kita? Cak ulang kali lagi.
2: Ya. Ada lagi?
1: Ada.
0: Ni, apa kataan tak terkawih tengok Kak Sepioh?
1: Tak terkawih.
0: Ya, putus dah. Tak apa, tak apa, tak apa. Anda yang lain pun boleh telefon kita untuk bagi pendapat dan buat contoh
1: dulu
0: ayat.
1: Bella, masa di sekolah dia ada bagi tu.
0: Apa dia, Cik Kri?
1: Bella, tak ada di sekolah tu.
0: Lagu
1: mana? Mari pas lawan ni dia ada jual tu stiker apa.
0: Baik.
1: Kita bagi duit lah.
0: Zaman Cik Kri dulu.
1: Dapat stiker tu.
0: Jangan ulang kali lagi. Apa pengalaman Cik Kri dulu zaman sekolah bila
1: zaman
0: hari pahlawan?
1: Zaman sekolah hari pahlawan ada cikgu masuk. Dia kata ni hari pahlawan dia kata. Kena mengenang jeslo ni apa-apa. Lepas tu dia kata kapo kena derma. Banyak mana pun. Kapo boleh stiker ni. Cak ada cak lah stiker tu. Bagi duit kita pun sangit pun dapat masa tu. Cik Kri, cukup mahal aku tika. Boleh pelekat di gerik. Megah. Mak Tiarak punya betul. Tentera lah. Mak Tiarak tu tentera dulu.
0: Itu yang dimaksudkan Mak Tiarak. Iaitu orang kata pahlawan. Mak Tiarak ni tak semestinya tentera tapi pahlawan. Apa yang membawa maksud pahlawan yang berjasa kepada negara. Orang lama dulu menggunakan perkataan itu. Untuk membawa bela. Maksud.
1: Tak ada komenih lagi kan masa masa Cik Kri tu pasal tu ada komenih lagi masa tu.
0: Tu lah no komenih.
1: Komenih ada komenih lagi. Ni blok-blok gerik mana tu.
0: Ni kiranya Cik Kri masa zaman sekolah Cik Kri dululah kan. Bila hari pahlawan cikgu suruh menderma.
1: Derma.
0: Bagi
1: lima kupang tak apa.
0: Derma kepada sempena hari pahlawan. Dapat stiker-stiker tu ada lambang pahlawan
1: lah. Lambang pahlawan lah.
0: Tak kira lah gambar lagu mana.
1: Lupa nak
0: tapi lambang pahlawan tu. Kalau taruh Cik Kri jadi orang kata barang intik. Tu dia lah kata.
1: Dia ada lah cak ATM tu ada lah.
0: Lepas
1: tu ada lah dia buat stiker macam tahun ni stiker lagu ni, tahun ni stiker lagu ni.
0: Itu antara perkataan yang kita bawakan. Sekali lagi Cik Kri, apa yang dimaksudkan Mak dengan Mak Tiarak ni?
1: Mak Tiarak ni kemarin tekak-tekak kawan tu abak. Kita baru sebut pulak ni Mak Tiarak ni. Kita duk fikir Mak Tiarak ni apa orang seorang ni. Dia kata lah tentera dia tahu ni. Orang panggil tentera ataupun Scott. Dia kata Scott. Tak ingat balik Scott ni selalu duk baca majalah gila-gila dulu lah. Ada Scott ni. Tak ingat balik kita je. Tentera punya. Tentera.
0: Itu yang dimasukkan dengan Mak Tiarak. Kalau anda berminat nak buat ayat macam Mr. D ni. Memang walaupun dia duduk di Kelantan, orang Kelantan Cik Kri. Set kita jangan pecah ni. Dia suka juga dengan perkataan-perkataan yang kita bawakan. Terutama dalam ruangan pelet palih. Baik, kita bawakan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Pak Ku kita. Pak Ku kita orang cuping. Orang kedua orang cuping.
1: Dia antara veteran dengan ni.
0: Veteran
1: Mak Tiarak.
0: Pak Ku. Pak Ku caca Pak Ku cerita sikit. Mungkin Pak Ku ada cerita menarik berkaitan dengan air pahlawan. Macam Cik Kri tadi dulu zaman sekolah. Dia kena derma. Dapat stiker gambar pahlawan. Boleh tampai di geret. Kalau Pak Ku lagu mana pula?
3: Cik Kri ambil body tak penuh lah tu hari tu.
1: Tak penuh?
3: Pak Mak Tiarak tu.
1: Pak Ku tu lupa penuh kan.
3: Cakap apa siapa dia panggil Mak Tiarak.
1: Cik Kri nak tahu. Cik Kri pun masa tu kecil.
3: Okey. Cik Kri tahu tak? Selalu asal dia bawa buat. Dia bawa duk berlatih dia bawa buat apa?
1: Menerak punya macam berlatih.
3: Lain dia berkawat dia bawa buat apa lagi
1: tu? Dia ni apa orang kata macam tu tidur dalam tu, dalam puit orang panggil mangkuk lah.
3: Panggil apa? Tidur dekat mangkuk.
1: Menerak mana, macam mana orang buat macam-macam lah.
3: Tu nak buat pergi. Dari punca menerak tu lah. Dia buat panggil mat terak.
1: Mat terak tu. Kita duduk agak dah. Kita duduk agak dah.
3: dia melawak lah tu. Dia kata akan melawak askar ni. Dia buat panggil mat terak.
1: Tapi dia lekat tu. Dia lekat lah.
3: Lekat korang lama-lama dia faham tu. Tapi
1: Tentang
3: tabung lagi tadi kan.
1: Tabung ha. Tabung derma.
3: Betul. Tiap-tiap hari pahlawan dulu sekolah ke semua pejabat ke apa ke semua debar dah.
1: Ada
3: tabung
1: lah.
3: Pahlawan dia
1: panggil. Lo tak tahu ada lagi tak ada.
0: Lo kita kena tanya orang apa pelajar-pelajar sekarang ni bila sekolah depa lagi advance lah depa punya aktiviti.
3: Jadi cik kri apa dia bagi apa kita derma tu?
1: Dia bagi stiker tu. Boleh pelekat dia gerak. Masa kita duduk balik pelekat dia gerak.
3: Itu baru tak tahu saya tak beta bab tu. Sama di sekolah kami dulu. Dia bagi apa tau? Bunga popi.
1: Oh, bunga popi.
3: Tu bunga tu untuk prajurit itu terkenal seluruh dunia lah bunga popi tu. Tapi lah orang tak marah bunga popi tu.
1: Bunga getah kan.
3: Dia satu bunga popi tu dia tak boleh diwar-warkan dia sebab dia bunga tu dia jadi benda lain pula.
0: Baik. Itu antara pengalaman Cik Kri dengan Pak Ku. Menarik sangat. Cuba Pak Ku, Pak Ku duk guna lagi dok perkataan tak terkawih.
3: Tak kawih tu kata tak ni orang tua dah memang dia pakai lagi lah.
0: Tu dia. Cuba tengok ayat contoh daripada Pak Ku kata.
3: Dengan perkataan tak peraya.
1: Tak lawan dia tu tak
3: payah buat lah. Macam tu tak payah buat. Maksudnya tak terkawih lah.
1: Faham.
0: Itu dia. Tak ada ayat. Contoh ayat.
3: Teruk sangat. Kutik pokok-pokok apa ni. Buah-buah tu tak terkawih dah. Kutik lah. Dengan teruk sangat tu.
0: Itu dia. Terbaiklah Pak Ku kita. Terima kasih Pak Ku.
3: Baik, sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Ku pun cerita pengalaman Cik Kri. Sebenar dengan Hari Pahlawan, macam Cik Kri dapat stiker. Tapi kena derma lah untuk memberi sumbangan semangat kepada pahlawan-pahlawan kita. Tu zaman Cik Kri tahun bila tu Cik Kri?
1: Tahun masa tu Cik Kri dia ingat masa tu sekolah rendah.
0: Sekolah rendah no? Tahun 19?
1: 60?
0: 90
1: lebih.
0: 60 lebih?
1: 80-an lah Cik Kri.
0: 1980-an. Baik, tu
1: 87.
0: Dia. 87. Dan juga, macam Pak Ku tadi, dapat apa nama bunga. Tapi tetap ada tabung sumbangan untuk ada. Hari Pahlawan.
1: Tabung tu cara-cara orang lama. Tabung tu dia buh dalam tong melo.
0: Tu dia.
1: Lepas tu dia buh lah stiker tu.
0: Tong besi lah. Tong besi.
1: Sekolah buat.
0: Tu lah. Bagi orang kata kuku. Dulu banyak duit shilling kan. Duit shilling. Penggunaan daripada segi kewangan dan juga pembelian tu dah banyak menggunakan duit shilling.
1: Tapi cikgu ni dia abang awal. Dia kata hidup kau pun bawa duit lebih. Ada derma ni hari pahlawan.
0: Tu dia lah kata. Baik, kalau Cik Kri tadi bawa perkataan Mak Tiara. Bersempena dengan Hari Pahlawan. Dan Pak Ku juga menarik. Tadi kita dengar Pak Ku cerita punca
1: Mak Tiara ni.
0: Pabik perkataan Mak Tiara ni. Rupanya daripada aktiviti dan juga antara salah satu latihan tentera dan juga unit badan beruniform ni antaranya menerap kan?
1: Menerap.
0: Ada latihan tu, ada aktivitinya ada menggunakan cara menerak.
1: Menerak lah.
0: Jadi itu yang topik kau
1: tu yang bubuh kau tu.
0: Pak Ku sendiri pun sebagai orang lama, dia pun beliau juga apa menggunakan perkataan tu kan.
1: Mak Tiara.
0: Tu dia kata tu Mak Tiara. Ni kita ada perkataan tak terkawih. Ada yang eja T-E-R K-A-W-E-H.
1: Ish.
0: Tak terkawih.
1: Tak terkawih. Tapi kalau dalam sebutan dia jadi lain, you know?
0: Ya, kalau dalam kamus sendiri, Cik Keri. T-E-Q-E-W-E-H. Itu Q. Dalam kamus. Q. Tak terkawih.
1: Tak terkawih.
0: Tak terkawih. Ikut sebutan dengan mengikut masing-masing, no? Mengikut kawasan masing-masing. Jangan baru.
1: Tapi dulu kita nak buat kerja-kerja dengan orang tua.
0: Ya.
1: Orang tua kan kata kita rumah lemah. Kita buat kerja lah. Kau macam tak terkawih buat kerja ni.
0: Sungguhlah Cik Kri. Sebab maksudnya sendiri dalam kamus ini yang ditulis oleh Wan Nan Wan Mahmud, iaitu penyusun sendiri untuk perkataan-perkataan dalam kamus dialek Perlis ni, membawa maksud memang tidak boleh melakukan sesuatu atau malas. Lagu mana tadi Cik Kri kata kalau orang dulu duk kata lagu mana kalau tik buat kerja
1: macam Cik Kri lah, kita pergi contoh Cik Kri lah sebenarnya.
0: Lagu mana?
1: Cik Kri duk angkut tanah lah pakai kereta sorong lah. Dia lima, kita bodoh.
0: Jauh sangat
1: Cik Kri. Dia kata ni tak terkawih nak buat kerja lagu ni. Sembang benar
0: dia lah. Lagu tu pula dia bubuh terkawih. Tu orang kata tak terkawih.
1: Makan garam dulu.
0: Hei, ayat dia sat lagi kita baca.
1: Baik.
0: Ayat untuk pendengar-pendengar setia Pelek Perlis. Jangan pergi mana-mana, kita boleh seketika kembali semula selepas ini.
1: Baik.

keamanan yang kita nikmati hari ini bukan hadir tanpa pengorbanan. Di sebalik kemerdekaan dan kedaulatan negara, tersimpan jasa para pahlawan yang sanggup berkorban demi tanah air. Jasa kalian akan kami kenal. Pengorbanan kalian akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan.

0: semula bertemakan Bella dan juga
1: Cik Kering
0: di ruangan pelet oleh yang dibawakan oleh Pelis Safam serasi dengan ku. Baiklah, kita lo ni Cik Kering, kita bawakan perkataan-perkataan yang memberi maksud dan juga berkaitan dengan Hari Pahlawan pada hari ini. Selamat Hari Pahlawan daripada kami warga kerja Pelis Safam untuk anda yang telah pun berjasa untuk negara kita tercinta. No Cik Kering, no? Baik, kalau tadi kita dah bagi dah banyak banyak ulasan berkaitan dengan perkataan Mak Tiarap. Mak Tiarap, ada Pak Ku cerita sejarah lah mana terbitnya perkataan Mak Tiarap
1: ni.
0: Dah pun kita dengarkan daripada Pak Ku. Terima kasih Pak Ku. Lepas tu ada Kak Sepioh, Rai Cupi juga membawa perkataan Tak Terawih sebenar dengan Hari Pahlawan. Dia teringat kot dulu hari-hari bila orang-orang yang pahlawan ni nak pergi berperang. Teringat lah orang lama no.
1: Lepas tu buat apa bela orang yang orang kata pencin tentera Mak Tiarap ni.
0: Iya.
1: Lepas dia pencin tu, dia bukan buang habis pangan dia. Pasal dia disiplin.
0: Betul, disiplin, betul?
1: Pakaian dia,
0: dari segi pemakanan, bagai-bagai lagi. Cik Kri,
1: Cik Kri tu dia, dia kita tengok tu macam walau dah pencet, macam dia duk kerja lagi.
0: Macam duk kerja tu. Tak duk sengak.
1: Tain dia tepat.
0: Tak duk sengak orang kata.
1: Tak.
0: Macam tu cikgu, kata tu pahlawan tu.
1: Orang tentera ni kita, dia payah nak ubah.
0: Betul. Dah orang kata dah rak dah.
1: Dia dah pakai baju kot dalam. Dia pakai jaket tentera ni. Dia ada ni. Aura dia tu tak habis tau.
0: Kita ada daripada pengguna kita di ruangan masak agaknya tak ada di Facebook.
1: Tak
0: ni sentiasa hantar kat kat Facebook. Tiba-tiba muncul kat WhatsApp. Boleh hantar ke video yang kita bubuh. Yang untuk anda hantarkan komen dan juga buat contoh ayat. Kalau tadi boleh telefon juga pun boleh.
1: Boleh.
0: Baik, kita ada Nur Elifa. Assalamualaikum Cik Kri dan Bella.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak cuba buat ayat berkaitan dengan Mak Tiarap ni sebenarnya Hari Pahlawan. Tapi saya memang jarang guna perkataan Mak Tiarap. Tu kata orang-orang lama.
1: Ini dia pun terkejut.
0: Perkataan lama kita bawakan semula supaya orang-orang baru
1: ingat balik lah.
0: Ingat balik. Ada yang mungkin tak pernah dengar perkataan Hemoy. Lepas tu kita bawa perkataan orang lama ni, anda boleh guna macam Nur Elifa ni Cik Kri. Saya nak cuba buat ni lah. Kita ni tak terawih nak jadi macam Mak Tiarap. Depa semua tu kuat sungguh. Hadap semua latihan kau-kau taruh nak jadi Mak Tiarap. Boleh ke lagu tu Cik Kri?
1: Betul sangat ah.
0: Boleh lagu tu. Terima kasih Nur Elifa.
1: Pendengar yang ada pencen tentera tu teman telefon
0: lah. Betul. Terima kasih lah kalau nak telefon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Kak Wah kita. Terima kasih Kak Wah.
2: Buka radio pukul 4.
0: Allah tak apa
2: Nak
0: buat lagu mana kata. Kalau ada aktiviti perkara-perkara nak kena buat dulu, pesuduh dulu. Lagu mana
2: duk,
0: tak apa.
2: Duk nyemang. Duk nyemang dengan Abang Li.
0: Duk nyemang dengan Abang Li tak apa.
2: Tengok-tengok pukul 4 tu.
1: Celapok mana
0: tu.
2: Celapok. Buka telefon tak tahu tajuk apa ni. Terapi lah Mak Tiarap.
0: Ya. Tapi kan apa nama Kak Wah biasa duk guna perkataan Mak Tiarap sampai lo ni. Kak Wah tak guna
2: dulu. Dulu ni kami lepas
0: cerita dia. Baik.
2: Nak minta lah kerja tentera.
0: Kak Wah tu. Ni Kak Wah ke?
2: Suka pi balai polis, suka dada, suka pinggang bawa sijen dapat dah.
1: Dapat dah. Tidak jadi
2: lepas tu pupu kata kena. Pupu saya kata pupu saya laki. Dia kata hang jangan duk pi lah. Hang mah kalau orang panggil Mak Tiarap kan hang.
0: Lepas tu jadi kena.
2: Tak minta kerja dah. Kata Mak Tiarap kat kita lagu tu.
0: Tak apalah, ada hikmah dia kat Wah. Tidak siapa nak beli. Kami nak beli mana.
2: Lepas ketupah. Lepas tu depa kata kalau hang pergi kerja Kelang kat Penang, depa panggil Minoh Kelang.
1: Minoh
2: tak pergi duduk rumah
0: ni kira kita dah. Dulu-dulu ni orang lamanya bubuh siap dah no. Lama-lama simbol
2: sebab tentera tu kan dia selalunya buat buat berlatih terak. Memangnya no menerak.
0: Ya. Pasal tu lah tabik no. Tabik perkataan tu no.
2: Kak Wah ingat lagi. Lepas ni tu kena buat ayat
0: Boleh. Buat ayat. Kita bawa dua perkataan Mak Tiarap dengan apa
2: Tak terawih tak kerti buat.
0: Ya, tak kerti buat.
1: Tapi nak buat.
0: Betul.
2: Tak berapa nak dengar.
0: Cuba buat tengok.
2: Aku dulu boleh dah minta tentera. Tapi kawan rakan kata, kau jangan duk pi, orang panggil Mak Tera. Nanti ngayak tu.
0: Allah. Tak apa lah, Cik Kak Wah. Boleh buat tupat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh hikmah ni.
2: Buat kerja tak ada gaji pun.
0: Tak apa. Eh, gajilah tu. Gajilah. Bakat. Bakat. Orang kata ada bakat.
2: Kami dengan makcik tu tak ada lah. Kawan sampai ketua duk lagu tu lah.
0: Allah.
2: Dia pun tak ada kerja.
0: Best friend.
2: Tak ada kerja pun.
0: Eh, bakat masuk tu bukan semua orang ada.
1: Itu kalau kita tak ada makcik, orang tak ingat kita. Masakkan makcik. Makan tembang.
0: Tak puas bagai-bagai pun ada. Ya. Tak ada. Baik. Terima kasih Kak Warna.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia Kak Wo tanya kat radio Pelih pukul 4 celapuk manti sat nak mali kita tak. Jangan sembang lagi.
1: Marah kat mali tu.
0: Kita nak kena dengar radio Pelih ni. Baik, kita ada daripada orang Kuala Lumpur.
1: Kata apa orang Kuala Lumpur?
0: Mami Z, assalamualaikum Cik Kri dan Bella.
1: Salam.
0: Syok dengar pasal lama tak guna perkataan Mat Terak ni.
1: Lama perkataan.
0: Tapi,
1: ni lama.
0: Mami seronok dengar Mat Terak ni. Sebab apa? Perkataan-perkataan lama jarang guna.
1: Jarang.
0: Baik, itu dia. Terima kasih Mami Z. Dari Kuala Lumpur, syok dengar radio Pelih sambil makan cok cepedok.
1: Jalan dia.
0: Terima kasih. Sebab apa? Dia pun dengar di ruangan RTM Klik lah.
1: Apa bila Mak Tera tersenyum lah ni.
0: Tersenyum.
1: Yang mana dengar.
0: Karena dia pun banyak jasa di negara kita. Baik, itu dia. Kita nak baca contoh ayat yang ada dalam kamus.
1: Yeah.
0: Perkataan tak terawih ni.
1: Tak terawih.
0: Kita kata ianya diiktiraf oleh kamus sendiri, penulisnya Wan dan Wan Mahmud. Baiklah, bunyinya begini ya Cik Kri.
1: Ya.
0: Ih, syawak lah kau ni. Tak terawih sangat ha, esok. Hoi. Tak larat sangat kau nak bawa pinggan 2 biji tu pun. Sampai terlepas lagu tu pecoh pinggan aku baru beli.
1: Tak terawih
0: lah. Tak terawih lah.
1: Pinggan pun tak larat.
0: Tak larat. Itulah no. Contoh ayat dalam kamus. Baik, itu dia tak terawih. Kita nak berehat lagi. Kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana.
1: Ya.
0: Bersama Bella dan juga
1: Cik Kri.

0: kembali semula bertemu dengan Bella dan juga
1: Gregory lah.
0: Aha, ini dia, kita ada contoh lagi yang istimewanya daripada Cik Pais kita.
1: Ya.
0: Dia tak, walaupun dia tak muncul, mungkin ada urusan penting yang perlu diuruskan untuk keluarganya, tapi beliau bagi juga contoh kepada kita berkaitan dengan Hari Pahlawan.
1: Pahlawan
0: yang beliau idolakan, iaitu Pahlawan Melayu Mat Kilau. Yang dilahirkan sekitar 1865 di Pulau Tawar, Jerantut, Pahang. Anak Tok Gajah dan Teh Mahda, dan beliau menentang British dalam pemberontakan Pahang 1891 hingga 1895. Dilaporkan meninggal dunia 1895 dan bersembunyi hingga muncul semula 1969 dan disahkan meninggal dunia pada tahun 1970. Mat Kilau meninggal dunia pada 16 Ogos 1970. Itu idola ataupun idola, arti kata idola dalam dalam pahlawan
1: lah
0: oleh Cik Pais kita. Beliau pilih Mat Kilau. Masing-masing ada idola masing-masing sempena dengan Hari Pahlawan
1: 1970.
0: Ya, betul. Bulan Ogos. Bulan Ogos tu, Cik Kri. Bulan Merdeka pula tu. Allah, memang kita perlu menghargai jasa pahlawan kita. Apa pun, terima kasih Cik Pais kita. Minggu depan Cik Pais akan muncul dalam ruangan pelet oleh Cik Kri kan?
1: Ya.
0: Baik, Cik Kri.
1: Ya.
0: Apa nama Cik Kri nak ulang semula? Apa berkaitan dengan perkataan Mat Terak kita? Yang kita kata tadi, pendapat-pendapat daripada pendengar-pendengar kita, apa yang Cik Kri boleh simpulkan? Cik Kri, apanya, adakah ianya diterbitkan oleh aktiviti ataupun antara latihan yang dilakukan oleh tentera kita, Cik Kri, iaitu?
1: Dia jadi macam ni, jadi macam paku abah lah. Cik Kri pun duk tertanya-tanya, mana Mat Terak ni? Ha, tak tahu. Tapi paku berhabis dah tak nak ni.
0: Haa, tu dia.
1: Apanya latihan-latihan tentera tu macam-macam.
0: Antaranya menyerah.
1: Dekat Mat Terak.
0: Baik, kita ada pemanggil Cik Kri. Ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Minta maaf Bella.
1: Mak pula, mak tu ya.
2: Ya, apa yang apa Kri sebut tadi apa Mat Terak dengan
1: Tak terkawih.
2: Bukan sama dengan askar tentera ni.
1: Scott.
2: Ingat Scott. Scott ni pula. Dia panggil kepada sama-sama member dia pun askar-askar.
1: Oh, geng dia.
2: Scott maksudnya apa tau? Tahu maksud dia? Depa semua dulu ada nombor.
1: Pasukan.
2: Tak. Askar semua tu depa ada nombor.
1: Oh, ada nombor.
2: Macam Kri. Macam Kri Scott 3-3 bobo tu. Jadi di bahagian geng-geng lama dia. Jadi bahagian tanya lah. Scott, apa dulu? Dia kerja dia kepala 5 tu, kepala 3 kan.
1: Dia ada panggilan lah Scott no.
2: Scott tu mana bekas tentera, bekas sama-sama ribu, dia tahu lah.
1: Oh, kalau abang nombor ni tahu lah bagian mana
2: pada 3 ni. Kata Scott pada 3, kau ni mana berkhidmat dan tahun sekian-sekian lah. Scott pada 5, kau ni tahun-tahun ni, dia boleh tahu
1: lah cara percakapan
2: dia. Nombor tu memang tak ada di dalam angkatan tentera, dia pun mesti ada nombor tu. Ikut-ikut panggil Scott lah.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Ku.
2: Dulu dia panggil veteran tau.
1: Panggil apa?
2: Veteran. Dulu
0: ya,
2: veteran. Bekas prajurit dia panggil.
0: Ya, betul-betul. Itu dia, terbaik lah Pak Ku.
1: Pak Ku bukan tentera tu.
0: Sampai dua kali. Baik, terima kasih Pak Ku. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia Pak Ku pun. Tu dia kata dia pun berminat dengan perkataan-perkataan lama.
1: Pak Ku nak berhabis juga.
0: Naik kembali. Tak boleh kalau tak berhabis sebab minggu depan perkataan lain pula. Assalamualaikum. Ya, itu dia
1: artis kita.
0: Mancuh kita, abang-abang mancuh. Baik, Bancuh nak buat perkataan apa? Perkataan apa hari ni Bancuh nak bawa? Tak terawih ke Mat Terak? Tak terawih, okey. Boleh mulakan sekarang sebab kita dah hujung-hujung lah ni. Silakan.
3: Awak kan ni, tak terawih. Saya tu minta dua ni pun, mana ni, Mat Terak.
0: Macam mana? Sekali lagi. Sekali, cuba sekali lagi.
3: Awak kali macam tak terbawa eh. Tapi tu orang tengok dia buat kerja apa.
1: Oh,
3: cara
1: sound
3: tempat
1: kena raya.
0: Betul. Pasal esok kan? Ni satu wahan kena air pun banyak no. Itu dia. Hari ni yang mancuh ada kan lagu ke apa-apa.
1: Lagu tentera tak ada.
3: Tentera.
1: Lagu Aman Syah ke tentera.
3: Aman Syah. Tak ingat tu.
1: Darah Satria ke. Darah Satria. Tentang tak kata tu dah pun.
3: Inilah barisan yang ikhlas berjuang.
0: Hatu tak apa. Sikit pun tak apa. Tak apa. Terima kasih Pancu. Assalamualaikum. Bye. Itu dia. Pancu pun dah selesai dah. Kita tambah pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh,
0: kat sepioh kan? Oh, tu dia lah kata kat sepioh nak nyanyi juga.
1: Boleh.
0: Ah, cuba tengok kat sepioh.
4: Perwira, jikalau harapan hati untuk menghibur kalau sunyi, pergilah berbakti membela pertiwi, majulah ke sana maju. Indah mohon doa restu, rela sehidup semati bersamamu perwiraku.
0: Terbaik Kak Sepioh kita dari gua Nangka. Terima kasih. Orang cuping belakang-belakang. Hebat belakang-belakang. Itu dia. Dan sebenarnya minta maaf kalian semua ya. Kita dah sampai hujung dah.
1: Hujung lah. Ingatkan
0: tinggal dua orang. Jadi
1: banyak panggilan
0: ni. Ingatkan tinggal dua orang. Takat keempat. Orangnya dia lagu tu je ke Cik Kri. Baik, kita nak tengok sikit lah di ruangan poster. Poster kita sempena hari pelawan. Kita bawakan tajuk. Nak jadi pahlawan, kena jadi kuku. Tak boleh buat tak tahu. Lagi orang tak pilih tak. Macam Kak Wo contoh. Kak Wo pun ada pengalaman tu. Terima kasih Kak Wo. Baik, kita nak tengok siapa yang masuk ke ruangan poster kita. Ruangan komen. Kak Rohani Keria. Assalamualaikum Bella. Pak Is Cik Kri. Apa khabar semua? Hari ni batat kat rumah je lah. Layan pelik-pelik. Amboi mereka guna sungguh perkataan. Pelik-pelik pun. Mereka guna balik. Pelik-pelik. Baik. Kita ada one man. Terima kasih one man. Katanya tak sabar nak molo dengan Pelik Falih tadi ni. Kita ada juga Rohani Keria yang membawakan perkataan perkataan tak terawih.
1: Tak terawih ya.
0: Dulu ni masa zaman muda naik mutu. Pilah merata kat Falih ni. Naik bukit, turun bukit, wan kelian pun tak ada rasa apa pun eh. Cik Kri. Kuih main beromok ni rasa tak terawih dah. Nak bawa pi merata mutu tu. Nak bawa macam dulu-dulu minta maaf lah. Duk bawa dekat-dekat je lah. Lagu mana boleh ke Cik Kri?
1: Boleh. Lah duk belakang.
0: Dapat A. Skor A. Terima kasih Kak Rohani Korea. Memang terbaik lah ya Kak Rohani. Baik, kita juga ada daripada Hafiz Nur Syazaf. Terima kasih anda semua yang sudi dengarkan Pelek Paling edisi hari ini sempena Hari Pahlawan. Kita bawakan perkataan Mat Terak dan juga Tak Terkawai. Baik, kesimpulan daripada Cik Kri kita. Silakan Cik Kri.
1: Kesimpulan dia ni, Cik Kri bawa Mat Terak ni. Cik Kri pun mula tak tahu. Duk fikir apa bangsa ni.
0: Ya.
1: Betul. Apanya perkataan ni perkataan lama bila. Jadi sepenuh hari pahlawan ni, Mak Tira adalah seorang tentera.
0: Yang
1: mana
0: dia
1: pencin, yang mana tak pencin dan tengah kerja. Selamat Hari Pahlawan daripada Cik Kri dan Bella.
0: Baik, terima kasih anda semua sudi ikuti Pelesafan di mana jua anda berada. Minggu depan kita bawakan perkataan-perkataan lain pula di ruangan Pelet Boleh. Jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan bertemakan Perlis FM serasi denganku. Terima kasih Cik Kri.
1: Sama-sama. Bye-bye.
5: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

Ada yang pulang sebagai wira, ada yang gugur mempertahankan negara. Namun satu perkara pasti, setiap pengorbanan telah membina sebuah Malaysia yang aman dan berdaulat. Kepada semua pahlawan negara, jasa kalian akan kami kenang sepanjang zaman. Terima kasih kerana mempertahankan tanah air yang kita cintai. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa, mengukuhkan

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ikan Bella dan juga
1: Syiran.
0: Ruangan
1: Hemoh-hemoh.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Baiklah, Alhamdulillah Syirah. Alhamdulillah Syirah, kita yeah. dah pun siarkan azan tadi. Mm-hmm, maksudnya betul. Pada pukul
1: pukul 4.48 minit petang. Itu dan ya. Kita ucapkan selamat beribadah buat semua umat Islam di negeri Perlis. Dan tadi ya. Pun macam-macam perkongsian dah. Dan juga ada ruangan Pelik Perlis tadi kan. Betul. Bersama Bella dan juga Cikri. Dan untuk mungkin ada yang terlepas nak tonton siaran ulangan, boleh saja ke Facebook Perlis FM.
0: Betul. Kita boleh tengok video-video menarik, terkini dan info yang boleh anda ambil maklum.
1: Betul sekali.
0: Dan juga terutama untuk orang Perlis yang mungkin mencari aktiviti-aktiviti menarik sekitar negeri Perlis, anda boleh ikuti semua platform media sosial yang kita
1: betul.
0: Sediakan.
1: Betul. Dan waktu ini pun telah pukul 4.56 minit petang. Dan petang-petang ni kan, kita adalah kot macam tak tahu nak pergi mana lepas balik kerja ni. Boleh saja hadir ke mana?
0: Ke
1: Festival
0: ya, Kraft Tangan. Kraft Utara.
1: Betul. Memang ada Kraft Tangan.
0: Kraft Tangan, Kraft Utara.
1: Yang memang dah bermula dah waktu ini sehingga 3 Ogos. So masih ada lagi. Bermula daripada jam 10 pagi sehingga jam 10 malam. Di mana? Di bertempat di Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Perlis. Jadi macam-macam aktiviti dan pameran yang ada dekat situ. Macam-macam juga yang dijual. Antaranya ada batik, anyaman, ukiran, seramik dan macam-macam lagi hasil kraft tempatan yang unik. Semua ada.
0: Belakang-belakang ada. Betul, Syirah. Rugi kalau anda tak ambil maklum dan ikuti Perlis FM sebab ada hebahan terkini. Pukul 5 petang, Syirah, kita akan ikuti.
1: Kita akan ikuti berita utama melalui National FM dan kembali semula ke Perlis FM untuk kita dengarkan titian ilmu untuk bersama-sama kita lah.
0: Baik, sama-sama kita ikuti terlebih dahulu berita Nasional FM selepas ini.
1: Ya, jadi terus dengar
0: Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa
1: dengarkan
2: di hati.
1: Titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.

kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hanya kepada Allah kita berserah.
1: Alhamdulillah, itu dia, kita dah pun masuk ke ruangan yang dinanti-nantikan, jam yang keempat, iaitu rancangan agama yang akan kita siarkan.
2: Betul, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sekarang ini marilah kita sama-sama ikuti rancangan Titian Ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rizal Azizan. Jadi jom sama-sama kita ikuti.
3: Titian Ilmu, menyeluk jalan hidup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسلمين dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang kita dengar berikan manfaat kepada kita, dan seterusnya diberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar. Baik. Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca ialah pengajaran daripada peristiwa Hijratul Rasul, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah At-Taubah ayat 40. Sirah kita ni dia tak pergi ikut turutan, kerana dia bukan nak cerita tentang sirah tu secara detail, tapi dia nak cerita peristiwa yang berlaku dan apa perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita itu. Moral of the story. Apa benda faedah yang hampa boleh faham daripada kejadian yang berlaku dalam hidup Nabi. Ha, itu. Kerana manusia ni kadang-kadang dia melihat kejadian itu. Dia berada pada hari kejadian itu. Dia mendengar kejadian itu. Dia belajar tentang kejadian itu. Kadang-kadang kita tak duduk pada peristiwa itu. Kita tak hadir pada kejadian itu. Tetapi kita mempelajari tentang sejarah itu. Sebab itu belajar sejarah ni penting. Orang yang tidak belajar tentang sejarah, dia akan mengulangi kesalahan yang berlaku di dalam sejarah itu. Sebab itu di antara ilmu yang penting diajar kepada anak-anak kita dan dalam masyarakat kita ialah ilmu sejarah. Sejarah. Kita boleh belajar macam mana berlaku. Pasal itu di dalam Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/3. Kalau Al-Quran itu dibahagikan kepada 3, 1/3 daripada Al-Quran itu berhubung dengan sejarah. Cerita tentang umat-umat terdahulu, itu sejarah. Cerita tentang Musa, cerita tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, itu dalam bab apa? Sejarah. Kerana mereka telah berlalu. Dan Allah suruh kita ambil pengajaran daripada perkara yang telah berlaku. Artinya Allah kata, bila kamu baca tentang sejarah, belajar tentang kisah umat terdahulu, ambil panduan dan pedoman. Fa'atabiru. Ambil kisah-kisah umat terdahulu. Nah, itu penting kita mempelajari sirah. Baik. Di dalam surah At-Taubah ayat 40, Allah Azza wa Jalla sebut, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu as-sakinata alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru as-sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Kalau kamu tidak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak mahu menolong nabinya, Allah akan menolong nabinya. Ini dalam peristiwa hijrah. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mana orang-orang yang kafir mengeluarkannya daripada negerinya, Mekah. Ini nanti kita sebut pengajaran dia. Juga berhubung dengan kita. Kita akan relate
5: kisah Nabi tu dengan hidup kita.
4: Thaniyathnain idhuma fil ghar.
5: Sedangkan salah seorang daripada dua orang sahabat yang ketika mana mereka itu berada di dalam gua. Fil ghar. Ghar, gua. Kan Nabi SAW dengan siapa? Tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua di dalam gua. Gua mana? Gua yang Nabi bersembunyi ketika peristiwa hijrah. Gua Thur. Ketika Nabi terima wahyu, gua kira gua ni dengan hidup Nabi ni ada kaitan lah. Gua Thur. Ha? Nabi SAW masuk. Adakah kita disyariatkan pergi ke gua-gua yang Nabi pergi ni? Ada orang, dia pergi Mekah. Gua Hira. Sekarang ni kata tu pergi Mekah. Tuan kalau ada duit pergi. Kerajaan Arab Saudi ni dia telah belanjakan duit yang banyak juga lah. Dan bagus benda ni. Al-Amakin, tempat-tempat yang bersejarah ni, Gua Hira dan yang lain-lainnya ni, dia telah buat macam muzium. Di setiap tempat ni dia macam ada interaktif. Jadi bila kita pergi tu, dia buat video perjalanan. Kita boleh tahulah tentang Nabi naik ni apa semua, dia buat cerita. Lalu ni dia buat elok. Dan kita boleh belajar. Maksudnya kita pergi, kita bukan sahaja. Kalau pergi untuk belajar, mengambil pengajaran, mengenang peristiwa, tidak menjadi masalah. Ahlan wa sahlan. Boleh pergi. Tapi kalau pergi untuk tabarruk. Tabarruk tau tabarruk. Kadang-kadang ada makcik-makcik itu pergi Mekah. Orang suruh pergi tawaf sunat. Tak larat. Letih. Sakit lutut. Sakit pinggang. Bila orang bawa pergi jalan gua Hira. Khabat naik bulih ke dia. Ni yang tua-tua ni. Gagah naik. Kan? Dah dalam pakej kita bawa pergi lah. Macam nak tunjuk tang ni yang Nabi naik ni. Kan? Masa nak terima wahyu. Di sinilah Nabi bertemu dengan Jibril. Nabi berkhalwat. Kali pertama Iqra di gua ni lah. Tunjuk kita pun tak pernah naik. Tak ada pasal nak biduk naik. Bukan ada ibadat apa. Dia kata, ustaz, bukan kita kena naik solat dua rakaat. Solat dua rakaat di gua Hira lebih kurang sama dengan dua rakaat di gua Kelam. Gua ya bukan ada apa. Ada keberkatan apa. Kadang-kadang sebahagian mutawif ni khurafat. Pergi masuk dalam gua Hira. Kononnya. Tengok. Ada bau tak? Wangi kan? Tengok. Bau wangi tak? Wangi. Mak tak wangi. Sebahagian orang pergi tuang minyak wangi di situ. Tak ada fadilah. Dan tidak ada riwayat Nabi suruh pi. Yang Nabi suruh pi apa? Mekah, Madinah. Nabi suruh tawaf, Nabi suruh salat. Tidak, Nabi kata. Pergi salat dua rakaat. Barang siapa salat dua rakaat di Gua Hira, diampunkan dosa dia. Tak ada fadilah. Tapi kita pergi untuk belajar. Untuk mengambil ibrah. Mengenang peristiwa yang berlaku. Itu tak ada masalah. Kalau tak naik pun tak apa. Tengok kot jauh. Oh, tinggi. Teruk Nabi. Susah Nabi. Lapak dia nak naik. Tanya, pergi mana malam ni? Pergi naik tu. Hiking Gua Hira. Kita kata, awak. Manalah tahu Jibril hantar wahyu pula. Pasal itu bila kita pergi ke Mekah, mesti betulkan apa tujuan kita. Ibadah. Ketika mana Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa nama Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar? Abdullah bin Uthman. Nama betul dia. Tapi panggilan dia Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka berdua berada di dalam gua itu, berkatalah idh yaqulu li sahibihi, berkatalah kepada sahabatnya, ini Nabi SAW, pasal orang ligan Nabi. Tuan-tuan, ini kerap diulang dan disebut. Nabi ketika dia berhijrah, dia keluar bersama dengan Abu Bakar. Pengajaran yang paling penting bila kita membaca sirah Nabi ni, hidup ini hendaklah berjamaah. Hidup ini memerlukan rakan dan teman. Kita tak mungkin boleh hidup berseorangan. Sebab itu dalam banyak hadis, Nabi kempen, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Berjamaah ni artinya apa? Bermasyarakat. Berkawan. Berkumpulan. Sebab itu kalau tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok di dalam ibadah Islam, di dalam ibadah Islam kebanyakannya dia berbentuk apa? Jamaah. Salat. Mana lebih baik? Sembahyang seorang ke sembahyang dengan orang? Bersama. Dan bila kita mari ke masjid, bukan semata-mata kita mai sembahyang, kita mai berukhuwah, kita mai berkawan. Betul atau tidak? Bila kita mari masjid, kita ada kawan-kawan masjid, kita nak sembahyang di rumah boleh. Tetapi itu bukan sunnah. Sembahyang di rumah sah, tapi bukan sunnah. Sunnahnya mari masjid. Berapa rakaat di rumah dengan di masjid? Maghrib. Maghrib di rumah 2, di masjid 6. Sama saja. Sembahyang itu juga. Tapi kenapa ditekankan sembahyang berjamaah? Sembahyang berjamaah. Untuk apa? Apa bezanya sembahyang berjamaah? Iaitu sembahyang beramai-ramai. Kerana agama mengajar kita hidup berjamaah. Kena ada kawan. Sebab itu musafir. Musafir. Nabi kata, sesiapa yang bermusafir seorang-seorang, dia bersama dengan siapa yang bermusafir seorang-seorang ni? Yang suka berjalan seorang-seorang ni, bersama dengan dia siapa? Tuan-tuan, hadis tu very clear. Sesiapa yang bermusafir seorang-seorang, travel alone, ma'ahu syaitan, bersama dengannya syaitan. Maknanya orang yang bermusafir seorang-seorang ni, mudah sesat, mudah rosak, mudah dihasut, dan mudah terkena musibah. Tapi kalau kita fikir, sik bajet. Mudah lagi kita bergerak seorang. Tak, agama ajar keberkatan itu pada 3 orang. Nabi kata kalau nak bermusafir, 3 orang. Bukanlah wajib. Taklah wajib. Tapi sunnahnya berkumpulan. Berkumpulan. Musafir berjamaah. Semayang berjamaah. Makan pun Nabi suruh berjamaah. Mari tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah. Makan tak kenyang? Nabi kata kau baca bismillah. Baca. Tapi tak kenyang. Siapa yang makan tak kenyang ni mungkin pertama dia tak baca bismillah. Yang kedua, oh baca bismillah. Okey, tak apa. Punca tak jumpa lagi. Kau makan seorang-seorang? Nabi tanya dia. Kau makan seorang-seorang? Dia kata, ha, kau makan seorang-seorang. Nabi kata kena makan ramai-ramai. Jemaah. Kerana bila kita makan berjamaah, turunnya barakah. Nabi kata, ta'amul isnain yakfi arba'ah. Makanan ni kalau berkat, kita makan berdua, berjemaah, boleh makan 4 orang. Cukup untuk 4 orang. Nampak tuan-tuan? Makan berjamaah. Sebab itu dalam hidup kita, tengok Nabi kata apa? Ketika Nabi sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, Nabi kata apa? Dalam hadis Abdullah bin Salam. At'imut ta'am. Ni, aku nak pesan dekat hangpa semua ni. Ayuhan nas. At'imut ta'am. Jamu orang makan. Bagi orang makan. Siapa yang ada duit, jamu orang makan. Bagi orang makan. Wa afshus salam. Jumpa orang, bagi salam. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Bagi salam. Tak kira lah apa kenal kan, apa tak kenal, apa bagi salam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar dalam fiqah, amalan wajib lebih besar pahala dia daripada amalan sunat. Semayang fardu lebih besar pada semayang sunat. Puasa fardu, puasa Ramadan lebih besar pada puasa Isnin Khamis. Tapi antara benda yang amalan sunat lebih besar daripada amalan wajib, pahala dia lebih yang sunat daripada wajib, bagi salam. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi bagi salam yang sunat tu lagi besar, afdal daripada jawab. Maksudnya orang yang bagi salam tu, dia jumpa, Assalamualaikum. Dia tu sunat. Yang dengar tu wajib jawab. Tapi yang jawab tu pahala dia kurang. Pasal afdalnya dia kena mula bagi salam. Sunat mengatasi wajib di dalam greeting bagi salam. Maksudnya jamu orang makan kena ada masyarakat, kena ada apa, kena ada ni lah, kena ada pihak yang kedua, ketiga. Bagi salam dia tak boleh duduk seorang-seorang. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak boleh. Awak ni hang ni duduk bagi salam, pahala besar. Hang bagi kat siapa? Tak bagi kat siapa? Tak boleh, dia kena ada orang. Dan dia bukan macam zikir, assalamualaikum, assalamualaikum, assalam. Dah. Dia kena jumpa orang, dia kena ada orang. Dan tuan-tuan, paling kurang satu orang kena keluar berjumpa dengan orang seminggu sekali. Apa dia? Apa dia? Ha? yang kita mau tak mau pun introvert. Orang tahu introvert? Introvert ni jenis orang pemalu. Jenis orang, jenis dia susah nak masuk dengan orang. Ada orang extrovert yang jenis dia mudah masuk dengan orang. Ini pun fitrah lah. Ada yang jenis pemalu, ada yang jenis tak tahu malu. Tuan-tuan jenis mana? Pemalu ke tak tahu malu? Tak tahu malu tu bukan maksudnya tak bagus. Maksudnya dia mudah lah bercampur. Bagus lah kan? Sekurang-kurangnya seminggu sekali kita kena pergi sembahyang jemaah. Berjumpa dengan orang. Dan Nabi kata bagi salam, wasilul arham, sambung silaturahim. Last kali baru Nabi kata, wasallu billail wan nasu bin niyam. Hampa bangkitlah semayang tengah malam seorang-seorang, manusia lain duduk lena. Tiga perkara dengan manusia, satu perkara aja dengan Tuhan. Nabi tanya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan tanya lah, bukan Abu Bakar saja. In public, ramai orang. Hari ni siapa ada pergi ziarah orang sakit? Ada tak siapa-siapa yang pergi ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar kata saya. Ada tak siapa-siapa bagi makan orang miskin hari ni? Abu Bakar kata saya. Ada tak siapa-siapa pergi mengunjung orang mati hari ni? Abu Bakar kata saya. Tidaklah berhimpun tiga amalan ini pada seseorang melainkan wajib untuknya syurga. Dan kesemua amalan itu berhubung dengan orang. Mesti, manusia itu mesti ada grup, ada jamaah. Nabi kata apa? Ikhtilat, berhubung, bergaul dengan manusia. Dalam keadaan mungkin manusia, masyarakat itu rosak dan sebagainya. Masyarakat yang teruk. Kita masuklah masyarakat itu lebih baik daripada kita bersendirian. Pasal itu Nabi tak lari. Dan di antara kesalahan yang dilakukan oleh Yunus, yang ditelan oleh ikan Nun, adalah kerana dia meninggalkan kaum dia. Duduk dalam kaum itu. Maka sebab itu dalam hidup ni kita, hatta Nabi Adam alaihi salam. Adam, dia duduk dalam syurga. Apa dia tak ada? Syurga tuan-tuan apa tak ada? Everything ada. Tapi dia sunyi. Allah jadikan Hawa untuk dia. Mestinya Adam tu, manusia yang pertama, dia memerlukan teman. Dan Allah kata, di antara tanda kekuasaan dia, dia menjadikan untuk kamu pasangan daripada diri kamu. Nabi ada kawan. Kita kena ada kawan lah. Dan tentulah kawan tu, kita kena pilihlah kawan yang beriman. Dalam hadis Bukhari, siapa yang berkawan dengan orang jual minyak wangi, dia dapat bau dia. Siapa yang kawan dengan orang buat besi, akan busuk asap itu. Itu normal lah. Tapi artinya kena ada kawan. Ada pepatah kata, kalau nak berjalan laju, berjalan sorang-sorang. Tapi kalau nak berjalan lama, berjalanlah ramai-ramai. Tuan-tuan faham? Kalau kita nak pergi cepat, kita pergi sorang-sorang cepat. Tapi kalau kita nak berjalan tu lama, kita kena ada kawan dalam perjalanan ini. Kan? Baik. Kemudian Allah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Bakar, bi sahibihi la tahzan, jangan takut.

0: bersama dengan Bella dan juga
1: Si.
0: Ruangan heboh-heboh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Yes. Baru saja berlalu tadi lagu kita.
1: Betul. Syirah. Macam mana tadi lagu tu?
2: Hanyalah kekasih separuh masa
0: dari Isnin hingga Jumaat saja.
1: Macam tu pun boleh, no?
0: Ya, ini pun dah Jumaat dah.
1: Sampai hati. Buat sampai Jumaat saja.
0: Ya, betul. Sebab apa Sabtu Ahad kita ada destinasi yang lain untuk berhujung minggu bersama keluarga masing-masing.
1: Betul sekali.
0: Nampaknya Syirah dan Bella dah sampai hujung waktu.
1: Ya, dan jam sekarang pun 5.52 minit petang. Maka kita pun dah ke penghujung rancangan Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Tak apa sempoi. Dan alhamdulillah tadi macam-macam perkongsian yang kita telah berkongsi kepada semua pendengar. Dan Syirah dan juga Bella ucapkan terima kasih kepada pendengar yang mendengarkan 102.9 MHz. Dan tidak lupa juga yang mendengarkan kita melalui RTM Klik
0: RTM.gov.my.
1: Ya, betul sekali. Ataupun secara muat turun kan
0: RTM Klik tersebut
1: secara
0: muat juga. Yang Jepun
1: muat turun tak apa. Sangkut hontak dah sangkut besi. Sangkut tak dah.
0: Hashtag
1: tak kelapa. Tapi
0: nanti kita bicarakan. Ya.
1: Itu masalah dalaman. Tak apalah. Hashtag
0: tak terlapar aku. Jadi, apa pun Syirah, kita nampaknya nak serahkan tugas kita ataupun pelitsan FM ini untuk anda terus layan sehingga 12.30 malam nanti bersama rakan tugas kita.
1: 1, 2, 3 DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan Cerita Orang Perlis sehingga jam 12.30 malam sat lagi. Jadi terus dengarkan Perlis FM.
0: Di mana juga anda berada. Jumpa lagi minggu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagi dong. Bye-bye semua. Love you.
0: Bye-bye.

18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oke, okay, halo, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan, apa khabar petang ini, sehat ya? Syukur, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi petang ni. Bercemankan frekuensi 102.9 dan

temuan kita hari Jumaat, petang Jumaat, 31 hari bulan Julai. Hari ini hari yang terakhir. Hari yang terakhir di bulan Julai. Besok 1 Ogos. 16 Safar 1448 Hijrah. Petang ni saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas. Siapa agaknya ya? Oh, Zahar dan juga Tuan Syed akan turut menemani saya hingga ke pukul berapa ya? Pukul 12 tengah malam nanti. Kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini 7.38 minit malam, dan waktu solat isyak pukul 8.52 minit malam. Selamat petang dan selamat beristirahat, dan saya juga percaya ada yang masih lagi dalam perjalanan untuk pulang ke rumah dari tempat kerja, maupun semoga dipermudahkan segala urusan anda. Ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan. 102.9 MHz Perlis FM. Hari ini, petang ini cuaca redup ya. Bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga segala-galanya. 102.9 MHz.

0: Beast on Air Perlis FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beast on Air hari ini bersama dengan Lim, dan hari ini Lim berada di Padang Bohok pula, kawan-kawan, dan kita akan bersama dengan seorang usahawan tempatan iaitu Encik Azmi kita. Assalamualaikum Encik Azmi, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, khabar baik.
1: Alhamdulillah. Jadi Encik Azmi, Lim tadi ni kebetulan lalu ternampak ada satu signboard ada tulis aiskrim goreng gedabok dan juga coconut shake. Ya. Jadi Lin tertarik sangat-sangat dengan perkataan gedabok tu. Ya. Dan Lin nak Cik Azmi perkenalkan diri dulu, dan perniagaan apa yang Cik Azmi lakukan sekarang?
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Azmi bin Muhammad. Saya usahawan Perlis lah. Saya mulakan perniagaan ni pada tahun 2021. Saya menjual aiskrim goreng gedabak dengan coconut shake dan kuah rojak tokma.
1: Oh, kuah rojak tokma. Tu dia. Orang kata kalau dengar tu kuah rojak tokma ni dia macam daripada warisan lah.
2: Warisan bonda.
1: Warisan bonda. Memang tak ada olahan lain, no?
2: Warisan daripada bonda lah.
1: Original. Memang daripada bonda kita.
2: Ya.
1: Jadi Cik Azmi, kita juga nak tanyalah, apa yang mendorong Encik Azmi untuk berniaga aiskrim goreng gedabok ni?
2: Saya dulu bekerja di Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Lepas itu pada tahun 2018 saya didiagnos penyakit buah pinggang tahap akhir.
1: Okay.
2: Dan dialisis, dan saya diberhentikan lah. Orang sakit ni susah lah. Orang nak kerja kan. Nak kerja kan. Payuh kan. Apa kita berhenti. Lepas tu saya tak ada. Tak ada nak buat apa. Saya minat. Ada minat lah. Dan dalam bisnes ni memang ada minat. Untuk makan harian lah. Untuk anak-anak. Apa semua tu. Saya mulakan perniagaan ni lah.
1: Yalah. Kita ni bila dah selalu bekerja. Dia nak duduk. Berhenti duduk saja tak boleh, no?
2: Betul.
1: Encik Azmi, saya juga nak tanya. Macam mana yang boleh dapat perkataan gedabok tu?
2: Gedabak ni, aiskrim goreng ni, dia gemuk lah. Gemuk gedabak tu. Orang main gedabak tu kan. Macam tu lah.
1: Jadi, Cik Azmi, saya juga nak tanya. Cik Azmi mulakan perniagaan ni dari pukul berapa sampai pukul berapa dan hari apa, Cik Azmi?
2: Okey, saya mula perniagaan ni daripada pukul 11 pagi sehingga 6.30 petang. Tapi insyaAllah lepas ni dalam masa terdekat lah, kita akan adakan apa, nasi lemak pula.
1: Pertambahan menu lah.
2: Pertambahan menu malam sampai malam. Ini insyaAllah sampai malam. Mungkin dalam pukul 9 ke 10 malam.
1: Alhamdulillah, makin berkembang orang kata. Dan Cik Azmi, sebelum kita nak akhiri Beast on Air kita hari ini, mungkin ada sepatah dua kata daripada Encik Azmi untuk pendengar-pendengar Poli FM. Jadi silakan.
2: Okey, untuk tempahan aiskrim goreng gedabak, memang boleh buat tempahan untuk kenduri, majlis-majlis kerajaan. Lepas itu birthday ke, kami ada perisa, vanila, coklat, strawberry, durian dan keladi. Untuk buat tempahan, boleh buat tempahan awal di nombor telefon saya 019-477-2247. Kuah rojak pun ada juga boleh buat tempahan. Kalau nak ambil walk-in, boleh mai di Padang Bohok ni lah.
1: Di mana lokasi yang mudah orang untuk cari Cik Azmi?
2: Okey, lokasi berhadapan Yong Tau Fu Jalanan, Padang Bohok, sebelum Boy Char Kway Teow.
1: Jadi sempoi sangat-sangat penerangan yang cukup jelas daripada Encik Azmi juga untuk semua pendengar Poli FM waktu law ni. Jadi apa pun, kita harapkan moga perniagaan Encik Azmi bertambah maju selepas ini, dan diberi juga kesihatan yang baik-baik kepada Encik Azmi. Terima kasih Encik Azmi kerana bersama dengan Lin untuk Beast on Air hari ini, dan terima kasih juga atas perkongsian bersama dengan pendengar-pendengar setia Perlis FM. Sampai jumpa lagi Encik Azmi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Beast on Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: Beast on Air. Alarm 20 minit petang.

bukalah hatimu ya. Umbrella, 6.25 minit petang. Saudara, tahniah kepada anak-anak Perlis yang menyina di Sukan Commonwealth. Dan saya percaya anda tentu ingat dua orang saja kan, Dato' Abdul Latif Ramli, lompat jauh pingat emas, dan Hafizuddin Roslin, angkat berat emas. Mungkin anda terlupa ada seorang lagi, Wirawati dari negeri Perlis yang menyinar di Sukan Commonwealth 2026. Iaitu atlet long ball anak jati Perlis yang beraksi di Sukan Commonwealth Glasgow 2006, iaitu Syafika Haidar Abdul Rahman yang berjaya merangkul pingat perak dalam acara bergu wanita ataupun women's pair. Beliau memenangi pingat perak berpasangan dengan gandingannya Lina Nawawi. Maknanya atlet-atlet sukan anak-anak jati Perlis semakin hebat ya di persada antarabangsa. Kak Julia, waalaikumsalam Kak Julia. Hari Jumaat di hujung Julai. Hari Jumaat yang terakhir di tahun di bulan bulan Julai ini kan. Jumaat di hujung Julai. Nah, Erna tanya hujan tak kangar, kangar tak hujan. Dah lain tempat tak tahu lagi lah. Track licin ataupun tak. Kuziden kata Kuzi, tahniah buat atlet-atlet sukan anak Perlis ya. 102.9 MHz. The winners take it all. Petang yang tenang dan mendamaikan. Itu yang dapat saya bagi tahulah ya. Sebab saya boleh melihat pemandangan di luar. Cuaca redup. Redup yang mendamaikan. 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

Eba dengan The Winner, Take It All. Selamat datang dan selamat beristirahat ya. Menerusi cerita orang Perlis ya. Polis menerima dua laporan berhubung hantaran di media sosial yang didakwa berunsur penghinaan terhadap institusi Diraja Perlis berkaitan penganugerahan pingat kebesaran negeri. Ketua Polis Daerah Kangai, Asisten Komisional Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata laporan berkenaan dibuat dua individu di Balai Polis pada jam 9.30 pagi dan 9.53 pagi. Itulah kan, kalau Tuhan dah kurniakan kepada kita lima jari yang cukup cantik. Kiri lima, kanan lima. Tapi kadang-kadang kita salah guna jari-jari jemari kita yang cantik ni, kan? Untuk kita menyebarkan cerita-cerita yang tak cantik. Menyebarkan fitnah. Lepas tu, berkongsi cerita-cerita yang tak pasti. Kalau jari jemari kita sakit, ada sesuatu yang tak kena, tak boleh gerak ke, bukan saja-saja tau. Fikir balik apa yang telah kita buat, apa yang telah kita lakukan. 102.9 MHz. Waktu maghrib kita malam ini berpukul 7.38 minit malam. Sama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Emilia, waalaikumsalam Emilia. Liana, waalaikumsalam. Ruzi, waalaikumsalam Ruzi.

0: dendam cinta seusia dunia ya. Selamat datang untuk Sri Kandi ya. Kata Sri Kandi, dulu saya tinggal di Perlis di kampung Balai Bertangkup. Sekarang berpindah ke Penang. Okey, terima kasih ya. Asalnya orang Kuala Kangsar, Perak. Tapi sekarang selepas Perlis bertugas di Penang ya, di 102.9 MHz, 6:38 minit petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Selamat petang dan selamat beristirahat. Semoga anda terus cemerlang.
1: Berjuta bintang menyanyi
0: dan gemilang.

Okay, Jacqueline Victor dengan Gemilang. Terima kasih. Waalaikumsalam Faisal juga. Faisal. Waalaikumsalam Faisal. Terima kasih Sri Kandi. Saya dalam dilema. Saya dalam dilema sebenarnya. Antara Hampa dan juga Biasan. Dua-dua lagu dari pada Tok Ki. Lagu mana satu yang best? Antara Biasan ataupun Hampa ya. Anda nak dengar yang mana satu, Hampa ataupun Biasan? Terima kasih kata Hampa ya. Insomilas Biasan. Okey. Satu Hampa, satu Biasan. Ahmad Zahid Hampa dah dua ya. Dah dua memilih Hampa ya. Hampa yang lain macam mana? Dua Hampa, satu Biasan. Saya nak satu lagi. Saya kena dua-dua lagu atau best. Tapi tak boleh lah ya. Hai, pilih sekali saja tahu ya. Biasan Somilas pilih sekali saja. Biasan baru satu. Dua Biasan, Badrul dah tiga. Okey, tiga memilih lagu Hampa. Okey. Badrul pun dia pilih Hampa. Harap Hampa semua okey. Hampa yang pertama kecewa. Hampa yang kedua anda semua. Jom kita layan.

awang calon kedah ya tok ki hampa ya. 12 minit lagi ke pukul 7 malam. Orang yang sedang anda nantikan dah pun pulang. Alhamdulillah, selamat sampai ke rumah. Baim, terima kasih Baim.

Saya Ramli, kurang 30. Ridwan Yatim, jangan macam-macam. Azimah berehat panjang kita, ya. Sama-sama kita doakan agar Azimah dipermudahkan segala urusan dan kembali sehat sejahtera. Pasangan yang cukup ideal, Dato' Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiah Buang. Untuk orang lama saya tak lupa, ya, dilupa jangan. Juwita ku sayang.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Malam ini berpukul 7.38 minit malam.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 108 surah Al-Baqarah, "Am turiduna an tas'alu rasulakum?" Allah kata, "Adakah kamu hendak meminta daripada rasul kamu? Kama su'ila Musa min qabl," sebagaimana kau Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, "min qabl," min qabl maksudnya pada zaman dahulu. Apa maksud ayat ni? Ayat ni kan Allah cerita banyak kepada kita dalam episod-episod sebelum ni tentang bagaimana permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa yang sangat tak logik, yang sangat dahsyat, perjanjian yang diingkari, yang tidak ditepati. Allahu Akbar, kita tengok dahsyat sungguhlah Bani Israel ni. Jadi Tuhan kata, kamu nak ke hak kamu minta kat Muhammad ni sebagaimana umat Bani Israel dulu minta dengan Nabi Musa? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, Allah kata sesiapa yang tukar iman dia dengan dia ambil kekufuran, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, maka sesungguhnya Allah kata dia telah sesat daripada jalan yang lurus. وَلَعْيَزُ بِاللَّهِ. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 109, Allah berfirman, وَدَّ كَسِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, Allah kata kebanyakan ahlul kitab ni, Tuhan kata, لَوْ يَرُدُّونَكُمْ, kalaulah mereka ni, yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, kalaulah mereka ni, maksudnya punya cita-cita mereka, punya hasrat mereka ni, kalau boleh mereka nak kembalikan kamu menjadi kafir, nak kembalikan kamu ni Muhammad jadi kufur semula setelah kamu beriman. Ayat ini sedang pendengar sekalian, bagaimana Allah nak menyatakan kepada kita cita-cita ahlul kitab ni di dunia ini, kalau boleh hak mana-mana orang beriman ni yang dah beriman jadi kufur semula. Bukan dia penak Nabi je. Nabi ni pusing kot mana pun Nabi kekal dengan iman dan Islam dia. Bagaimana Nabi yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa, Nabi selamat daripada apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Alkitab. Tetapi kita sedang mendengar sekalian, maksudnya kita ini terima cabaran. Bagaimana Islam di dunia ini dipijak-pijak, macam-macam tekanan yang dikenakan kepada kita. Jadi ayat ni bagaimana Allah nak menyatakan hasrat ahlul kitab ni, kalau boleh kita keluar daripada keimanan kita ni kufara, hingga kita jadi kufur. Sebab apa berlaku macam tu? Hasadan min indi anfusihim, sebab mereka hasad, sebab mereka dengki kepada kita semua. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, yang timbul daripada diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Tuhan nak cerita hasad ahlul kitab kepada Nabi ni zaman Nabi kat Madinah dulu lagi. Jadi tak peliklah apa yang berlaku dekat bumi Filistin, apa yang berlaku dekat Syria, apa yang berlaku di Iraq. Kita tengok bagaimana dunia ini boleh bergabung antara Yahudi dan agama-agama lain untuk menghentam Islam. Wal'ayyazubillah. Kemudian Allah sebut lagi, Allah kata, fa'fu wasbahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Allah kata, oleh itu maaf kanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka. Sebab kita tahu dah dalam ayat yang lain Allah dah sebut dah, walan tarda ankal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasara ni tak akan redha kat kita sampai bila-bila, walaupun dia tahu kebenaran Muhammad ini membawa agama Islam, itulah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka dah tahu dah. Jadi Tuhan pesan kat kita, maafkan mereka atas kejahilan mereka. Wasfahu, Tuhan kata, biarlah depa tu, jangan duk kacau depa sangatlah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah datangkan keputusannya, sehingga Allah datangkan perintahnya. Bi amri di sini maksudnya sehingga Allah datangkan pertolongan Allah kepada kita. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir, Tuhan kata sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 110 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salat wa atuz zakah, Allah kata dirikan salat, wa atuz zakah, dan tunailah zakat. Kita kena ingat, kita hak solat tak lengkap, kena bagi lengkap. Kita hak yang ada duit cukup dah, nisab cukup dah, haul, kena bayar zakat. Ada pertanian kita, kita buat bendang, kena zakat banyak mana. Kita tanam haruman ni dapat hasil yang banyak baru ni, kena bayar zakat banyak mana. Kita bela binatang ternak seperti lembu, kambing, kerbau, unta,
tahap tertentu kena bayar zakat. Jadi ini arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut wa ma tuqaddimu li anfusikum. Allah kata apa yang kamu dahulukan, apa yang kamu lakukan untuk diri kamu daripada perkara yang baik, tajiduhu indallah. Kamu akan dapati pahalanya ada di sisi Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Suci bersama dengan Yang Zen di 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 malam.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Okey, 8.4 minit malam ya. Jam yang ketiga. Hari ini Jumaat, Jumaat yang terakhir untuk bulan Julai, 31 Julai hari ini. Pertemankan frekuensi 102.9 MHz. Saya ditemani oleh Saha dan juga Syed Farid, rakan penolong jurutera yang bertugas malam ini.

Tajuk lagu ni Jumpy. Hailah Husaini ya. Membawa anda ke pukul menghampiri 8-9 minit malam ya. Jangan suka jumpy-jumpy tau, tak baik. Kita dah nak masuk bulan kemerdekaan. Jangan hanya bulan kemerdekaan bulan Ogos ni saja ya. Kita kibarkan jalur gemilang. Biarlah jalur gemilang ya berkibar di premis premis kita berterusan. Itu secara tak langsung menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara kita Malaysia.

0: Kalau you di hujung Mekah, kumpulan Rio membawa anda menghampiri ke pukul 8.14 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Yit, waalaikumsalam Yit. Apa khabar? Saya khabar baik macam biasa selalu ya. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.52 minit malam. Bersama dengan lagu-lagu hiburan.
1: When I was young,
0: all by myself. 9 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Pura Kuala Lumpur. Berita pukul 9.
1: Make

All by myself, Celine Dion. Why? Saya kata sedap tu biasalah. Nak perangai enjin, ya. Bukan nak perangai you, Wawai. Hai, nak perangai enjin saja. Bukan selalu, kan, ya. 9:19 malam. Selamat beristirahat untuk anda yang bertugas, selamat bertugas, ya. Jalankan tugas anda dengan jayanya.

jadikan malamku lebih indah, siangku lebih cerah ya. Mewangi AKIM 102.9 MHz 8.23 minit malam. Dan sekali lagi kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.52 minit malam.

kau bayang-bayang masa nanti lama oleh resah mimpi yang tak sudah ya. Wai-wai, kau bayang-bayang masa nan silam. Saya rasa kan, wai-wai ni jiwa tengah kacau ni, ya. Aziz, ya, Aziz. Waalaikumsalam. Kata Aziz, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga sentiasa dalam lindungannya, insyaAllah, ya. 102.9 MHz. Timbul di Tawau. Terima kasih kerana memilih 102.9 MHz Perlis FM, terus setia menemani anda setiap hari selama 18 jam 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Selamat malam juga buat Noni Abdullah ya, di Negeri Sembilan. Noni dan juga rakan rakan ya. Semoga dipermudahkan segala urusan Noni dan juga rakan-rakan di sana.

0: بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang bila disebut padanya segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, baik, saudara, jom kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan kita jumpa lagi selepas hari ini dalam sejarah.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikkan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kerana beri laluan. Untuk jam yang keempat, saya masih lagi menemani anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas. Syed Farid dan juga Saha. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Pertemuan kita hari Jumaat 31 Julai 2026. Jumaat yang terakhir. Besok, besok kita akan masuk ke bulan kemerdekaan, bulan Ogos. Harap-harap tiada yang resah, tiada yang gelisah malam ini. Dan temankan saya, Muhammad Shah, Tia Akila di Sibu Sarawak, Sri Kandi, Ramli, dan korang perempuan selamat malam di Juru. Juru okey ke malam ni? Mak Ros, dia kata Mak Syah. Saya Muhammad tau, bukan Mak Syah. Saya Muhammad. nak ambil hamper. Eh, ada hamper ke? Teka FIFA. Esok boleh ke? Time office. Besok office tutup lah besok. Besok hari Sabtu. Tengkorak perempuan kata di Juru setakat lah. Okey. Semoga anda semua diberkati, semoga anda semua dirahmati, dan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Itu harapan saya. Dan seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Harap-harapnya tiada yang resah, tiada yang gelisah. Selamat malam ya. Di Sibu cuaca malam ni panas.

Okey, 9.18 minit malam. Kita semua anak Malaysia.

Okey, bangun anak Malaysia. Ayuh anak Malaysia, jaga negara kita Malaysia. Jom kita bertemu dengan Meet Uncle Hussein, lagu untukmu.

lagu untukmu ya. Azizi, salam dari Ceras. Katanya hujan lebat di Ceras, di tebing tinggi. Lagu mana? Ini lagu untukmu. Saya pun tak tahu nak abang lagu mana, sebab saya duduk dalam ni tak nampak apa di luar kelam. Nini Comel, waalaikumsalam. Mari Hassan, terima kasih untuk Mari Hassan. Waalaikumsalam warahmatullahi juga. Tolong saya ya. Mega dan juga Olan. Mega lagunya Bayangan Gurauan, Olan Cinta Bandar Tasik Selatan. Lagu mana yang sedap didengar antara dua lagu ni ya? Bayangan Gurauan, Mega, ataupun Cinta Bandar Tasik Selatan, Olan. Anda boleh pilih lagu mana. Halimah Saad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dia pilih Olan, okey. Baru satu Olan. Nasrini dia pilih Mega. Satu Olan, satu Mega. Rozia Latif dia pilih Mega. Bayangan Gurauan. Azizi Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Isma dia pilih Olan juga. Erna Olan, Olan dah 4, Mega 2. Halimah Saad Mega, Mega dah 3. Siapa dulu dapat 5 dia menang. Antara Cinta Bandar Tasik Selatan dan juga Bayangan Gurauan, Mega dan juga Olan, anda pilih nak dengar mana satu ya? Antara dua lagu ni, Mega ataupun Olan. Olan Cinta Bandar Tasik Selatan, kalau Mega Bayangan Gurauan. Olan perlu satu lagi, Mega perlu dua lagi. Syuib dia pilih Mega 4. Tok Ref dia pilih Mega 5. Dia potong tangkona Bayangan Gurauan. Jom kita layan. Kalau anda diberi pilihan emas, permata, senyuman, anda pilih yang mana? Saya pilih emas tau, dengan permata. Saya tak pilih senyuman.

yake, siapakah gadis misteri perempuan saya ketemui. Eh, malam ni tiba-tiba rasa lapar temikai pula dah. Eh, macam-macam pelik no. Macam orang mengidam pula. 9.32 minit malam. Azizi kata rahsia pencemara. Nanti sat kita nak cari satu lagi lagu. Kita nak lawan dengan rahsia pencemara ya. Nanti saya nak jengok-jengok lagu mana tu. Lagu mana. Namun saya nak layan lagu ni. Siapa yang nak join saya layan lagu ni silakan. Serindu ini padamu. Serindu ini padamu.

boy. Rindu ini tak pernah pergi dariku, ya. Serindu ini padamu. Hanita Yahya. Rock Kia. Nama dia Rock Kia. Ena Syukri, waalaikumsalam. Sharmila Bibi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dua lagu daripada kumpulan Aziz, ya. Mengintai dari Tirai Kama dan juga Rahsia Pohon Cemara. Anda pilih lagu mana yang anda nak dengar, ya? Antara Rahsia Pohon Cemara ataupun Mengintai dari Tirai Kama, ya? Agrofarm, Rahsia Pohon Cemara, okey. Amel, Rahsia Pohon Cemara. Aisy Nisa, Rahsia Pohon Cemara. Sharmila Bibi pun Rahsia Pohon Cemara. Linzan mengira mengintai dari Tirai Kama baru satu. Afid Aisyah, apa ni? Oh, Erna Awani, Rahsia Pohon Cemara. Cukup lima, jom kita layan. Rahsia Pohon Cemara. Satu kosong dua 102.9 MHz.

rahsia pohon cemara ya. Aziz yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita. Okey, baik, lagu yang seterusnya saya pilih lagu Sayang Orang Sama ya, Sayang Orang Sama dan juga Sayang Sampai Mati Republik ya. Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, Republik, Sayang Sampai Mati. Jadi anda pilih antara Republik ataupun Adira. Adira, Sayang Orang Sama, Republik, Sayang Sampai Mati. Nasri ini dia pilih Adira ya. Sayang Orang Sama. T-Rex ya. Anak-anak Perlis di RZ Member 8.0 akan bertolak balik hari Ahad. Saya Perlis doakan kami. Jangan bawa laju, selamat ya. Amir dia pilih Republik. Okey, saya sayang sampai mati.

Dah empat sayang sampai mati. Ena Syukri pun sayang sampai mati, okay? Mampu sayang pi dah mati, dah mati aku menikah lain, eh? Hai. Buat macam mana, kan? Ramai yang memilih lagu ni. Sayang sampai mati. Dah mati nak sayang macam mana? Cari hal lain dah senang. Sayang orang lain pula.

Okey, sayang sampai mati. Anda perlu faham sebaik-baiknya, faham sedalam-dalamnya, sayang sampai mati. Lepas mati tak ada sayang orang lain pula kan? Ada yang kata dia sayang sampai mati. Tak kenal tu. Saya tak cari lain pun. Ayu tak sayang lah tu, Syamila. Yati kata sebab orang yang mati tu istimewa. Amir kata tu sebab lelaki mesti banyak simpan sayang-sayang. Kak Kam, terima kasih. Tok Raif kata lagu ni kena lawan dengan Mati Hidup Semula. Aku tak berani lagu Mati Hidup Semula, aku lari. Dah malam-malam kerja dalam ni, Tok Raif. Dah malam-malam kerja dalam ni, duk sorang-sorang dalam ni.

Nak Soh lawan dengan lagu Mati Hidup Semula. Tobat dak. Sekali aku lari dulu Tok Ref. Okey, lagu yang seterusnya Gering Terra Rosa dan juga lagu Mutiara ya. Kumpulan Mutiara. Jadi anda pilih lagu mana yang nak dengar? Antara Gering, Terra Rosa dan juga Mutiara. Satu 102.9 MHz. Betul yang mana Kak Kam? Yati dia pilih lagu Mutiara, okey. Norizah pun dia pilih lagu Mutiara. Budak kampung pun Mutiara. Syamila Bibi Mutiara. Dia ramai yang pilih nak dengar lagu Mutiara kan. Jom kita bersama dengan kumpulan Mutiara. Ramai yang pilih nak dengar Mutiara. Jom kita layan.

Hendak ku cuba tapi tak berdaya. Hendak ku lupa teringat semula. Dia berat kini tau. Tok Ref, I tak sangka you macam tu Tok Ref. Malam ni baru pecah rahsia Tok Ref. I tak sangka kawan I macam ni. Bini masuk bagi salam terus keluar. Allah. Ni siapa ni? Waalaikumsalam. Cik Kiah Kok Diang. Oh, Cik Kiah di Kok Diang. Okey, lagu yang seterusnya antara lagu Tiara, Chris dan juga Anggapanmu Zain Zain. Ada pilih mana satu antara dua lagu ni? Farah Zahara, selamat malam juga. Antara Tiara, kumpulan Chris dan juga Anggapanmu Zain Zain. Ray, dia pilih lagu Zain Zain, okay. Ray Azham, Yati dia pilih Tiara. Budak kampung Zain Zain. Ziana, ada yang pilih Ziana, ada yang pilih Tiara, ada yang pilih Ziana, ada yang pilih Tiara, kan? Kita layan dua-dua sekali. Selepas lagu ni, kita layan Tiara.

anggapamu Zen-Zen, terserahlah ya. Azimah, selamat malam, layan di sebalik tirai. Ni apa nama ni? FZHH86. Allah, apa bagilah nama yang elok sikit. Aku dah orang tua nak sebut pun susah eh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mak saya, Zahrah. Mak selalu suruh masuk komen, tapi tak tahu nak komen apa. Ni kira komen lah juga ni. Gemilang Shop Aceh, di Aceh malam ni cerah ya. Okey, jom kita layan lagu yang turut diminta oleh rakan-rakan. Lagu yang turut dipilih malam ini, selain Anggapanmu dan juga Tiara Chris. Jom kita layan lagu ni. 102.9 MHz.

Kia ora, Chris. Kia ora. Azima katanya mendengar di sebalik tirai. Tirai Hospital, SDF. SDF, semoga lekas sembuh ya. Dan dipermudahkan segala urusan. Lekas-lekas sembuh. Itu doa dari saya di Perlis FM. Ya, 10.05 minit malam. Saya nak bagi pilihan anda. Kalau diberi pilihan antara Sheila dan juga Juwita, ya, anda pilih mana satu? Anda pilih Sheila ataupun Juwita?

Sweet Rose dia pilih Sheila K, dan Mila Bibi dia pilih Juwita. FZH dia pilih Juwita. Okey, Juwita cukup 5.

Juwita ya, Dek Niza. Waalaikumsalam katanya Dek, ya. Dek Niza sehat, alhamdulillah sehat dia kata ya. Mama Ali, waalaikumsalam Ali. Selamat malam untuk Mak Ali. Kalau tak silap saya, Mak Ali ni di Kuala Perlis ya. Okey, antara lagu Keinsafan Kerabat dan juga Usang Rahim Maruf. Anda pilih yang mana? Kerabat tajuk dia Keinsafan. Rahim Maruf tajuknya Usang. Antara Usang dan juga Keinsafan, anda pilih mana satu? Sabri Taha dia pilih Usang Rahim Maruf ya. Yati pun dia pilih Usang ya. Dah dua pilih Usang. Noriza Arsyad pun Usang. Budak kampung pun Usang. YY Usang. Cukup lima. Lagu yang nak bagi hampa insaf ni, hampa tak mau dengar no. Keinsafan ni, lagu kumpulan kerabat, lagu ketuhanan, hampa pilih Usang lagi.

usang. YY, memori yang usang. Saya ni kadang-kadang susah hati juga dengan YY. Tadi apa mana impian? Tiba-tiba sekarang memori yang usang. YY jiwa tengah kacau kot. Relaxlah YY. Ambil turun tengok-tengok YY sama.

kahun nak kahun. Arab ada, Hindustan pun ada. Dan Mila Bibi mesti seronok je lah kan. Ai, lain macam lah. Wai-wai. Memori usang, kenangan lama menyentuh perasaan dan tidak boleh dilupakan. Esok kena pergi Faisal minta ubat tidur lah, wai-wai. Mentari senja, waalaikumsalam. Jom nak pergi mengai. Kak tanya sepat sambil layang Polis FM. Oh. Tapi wai-wai kena ambil ikut sukatan yang dibenarkan ya. Okey, antara Siti Nohaliza dengan Aida Agil lah, nak pilih siapa? Adnan Abdullah. Oh, sahabat saya, terima kasih. Adnan Abdullah. Antara Siti Nohaliza dan Aida Agil. Amir dia pilih Aida Agil. Ha? Okey, Aida Agil. Mentari Senja, Siti Nohaliza. Saya tak scam, Alio Rosli, Aida Agil. Aida Agil segalanya pasti, Siti Nohaliza seribu kemanisan. Pak Ngafe. Ini Leaf Odover Eric Johnson bukan Dan Johnson, Eric Johnson. Noriza Arshad, Aida Agil ya. Raja Latif, Siti Nohaliza. YY, Aida Agil. Noerna Awani, Aida Agil. Cukup lima. Jamila Bibi, Siti Nohaliza. Kita ikut yang pilihan ramai lah . Mana sama banyak Siti Nohaliza buat 1, 2, 3, 4. Tak apalah, kita buat 2-2 lah sekejap lagi kan. Senang ya.

segalanya dah pasti. Memang dah pasti sangat-sangat. Cuma nak tunggu confirmation daripada YY. Kalau dia kata okey, kalau dia confirm okey-okey lah. 10.30 minit malam. Sebelum kita nak layan lagu Seribu Kemanisan Datuk Sri Siti Nurhaliza, kita layan lagu ni dulu ya. Sebenarnya saya nak tunjuk siapakah orang yang sebenar dalam lagu ni ya. Tapi memandangkan hari ini dia balik ke Penang, dia balik bercuti di Penang buat sementara, lepas tu dia balik lah. Kalau tidak, saya nak tunjuk siapa sebenarnya Gaban. Gaban tu ada di Palih tau, ada di Poly FM.

Okey, Gaban. Saya janji satu hari nanti saya akan tunjukkan wajah Gaban yang sebenarnya di Polis FM. Sungguh pun dia gaban tu. Sungguh pun dia gaban, tapi dia gabai sikit. Saya ada antanya gabai tu apa dia. Jom. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Seribu kemanisan.

seribu kemanisan dalam duk pegang pen-pen jatuh hilang cari tak jumpa. Ai pelik dan macam lah kan. Jatuh pergi tak mana. Hei, susah hati juga ni. Hei, tak apa, kita ada pen lain pula kan. Okey, seribu kemanisan Datuk Seri Siti Nurhaliza ya. Baik. Antara lagu Masa dan juga Bloodshed ya. Masa, Patahnya Sayap Malam dan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Anda pilih nak dengar yang mana satu antara dua lagu ni? Patahnya Sayap Malam, Masa dan juga Sri Kandi Cintaku ya. Bloodshed. Amir dia bilang lagu Sri Kandi Cintaku Bloodshed ya. Tengkurap perempuan pun Bloodshed. Okey. Sri Kandi Cintaku. Sarah, selamat malam juga untuk Sarah. Selamat malam juga untuk Cikgu Idah Tasnim. Dah dua memilih Sri Kandi Cintaku Bloodshed antara Patahnya Sayap Malam dengan Sri Kandi Cintaku. Noa Erna, Sri Kandi Cintaku Bloodshed. Khairul Azam, selamat malam juga. 10.40 minit malam, dah tiga memilih lagu Bloodshed. YY, Patahnya Sayap Malam. YY ni kan dia selalu pilih yang feeling-feeling tau, yang fras-fras, yang feeling-feeling. Satu Masa, tiga Bloodshed ya. Antara Bloodshed, Sri Kandi Cintaku, dan juga Masa, Patahnya Sayap Malam. Anda pilih lagu yang mana yang patut saya siarkan malam ni.

Yati pilih masa ya. Patahnya saya malam. Dah dua patahnya saya malam. Sharmila Bibi, patahnya saya malam. Oh, tiga sama tiga ni. Dah jumpa dia sembunyi kat mana tadi? Okey. Tiga serikandi cintaku, tiga patahnya saya malam. Mana lagi?

betul kan? Tiga blood sheet, tiga masa. Alio Rosli Sri Kandi cintaku ya. Dah empat. Rosli Salim Sri Kandi cintaku blood sheet jom. Kita layan ya. Lagu yang tak menang saya tolak pergi ke segmen belayan jiwa. Malam ni dingin ke panas? Masih bertemankan 102.9 MHz Pendis FM serasi denganku.

ve kendi içinde kuvvet. Pulo Pablo Lapa mine malam. Sabana join saya. Siapa nak join saya sekarang? Layan lagu Jiwa sekejap. Saya pun nak layan juga. Hampa semua duk pilih. Bagi can dekat saya semua. Saya pun teringat juga. Bukan hampa duk teringat seorang-seorang. Rindu serindu-rindunya.

saya pun malu juga. Empat tak tahu. Okey, 10.54 minit malam, masih lagi bertemankan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Saudara, selepas lagu ini kita ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam. Sebelum tu kita layan fake dulu. Kejuaraku bersatu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

kejarku bersatu. Baik, kita dalam jalanan ke pusat berita radio ya. Kita akan ke kota media untuk kita ikuti berita yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita. 11.10 minit malam, kita kembali bersama. Dan 11.15 minit malam, seperti biasa, kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa ya. Selama setengah jam, dari 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam. Kita jumpa lagi selepas berita nanti.

baik, saudara, jom kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Jom kita ke sana sekarang.

Okey, kita akan jalur gemilang. Saudara, selepas lagu ini kita akan ikuti Belayan Jiwa. Lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam. Masih relevan tak pesan orang-orang tua?

Okey, sekarang dulu Gen Y, sekarang Gen Z kan. Lepas Gen Z, Gen apa agak-agaknya kan. Okey, baik. Jom, selama setengah jam, kita layan irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur.

cinta bandar Tasik Selatan, kumpulan Neolan, mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Dapun pukul 11.47 malam, masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat bercuti.

satın masada tu Emran Seri. Kata YY, warna-warna cintaku kian pudar bersama. Lain macam YY malam ni. Baik, saudara, seperti biasa, sebelum mengakhiri tugas saya untuk hari ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga bintang-bintang terus bercahaya dan berkelipan di angkasa, walaupun jauh di sana. Ada bintang tak malam ni? Saya tahu Nasri ini tengah standby dengan kata-kata dan juga bintang-bintangnya. Selamat beristirahat, selamat bercuti. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga bintang-bintang okey malam ni ya.

Saudara pendengar yang budiman, juga saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya, Syed Farid dan juga Sahaf. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi. Pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Yama Watanabe, Seri Malaysia, terima kasih. Saudara, sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Okay, Nasrini, stand by.

Selamat malam untuk bintang-bintang semua sebelum berpisah di udara. Saya rasa anda tentu ingat kata-kata akhir saya. Ingat selalu ya. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

0: Kurang mana dia?
1: Zenario dengan cerita apa? Membulikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Nah, macam gitulah. Kerana setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 03-2282-0363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk ATL.

0: lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rokes, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Wan Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh, iya ke? Yelah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya, kita dapat pergi ke
0: Johor. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sebab mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa serasa daerah seluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang kita masa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buatlah kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ tugas mana Abang Azhar.
0: Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang-senang saya. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Azhar, telah berpujar. Tapi kalau benar, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah eh. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wis mangan lah. Lau apa?
2: Wis warak lagi.
0: Alhamdulillah, syukur.
2: Kewarakan kalau orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi, kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan?
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Oke, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pak Wan, untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah dengan Kak Imar Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Tak Bang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Prejawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
2: Ya, kena ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di masaki pun lo
0: keneng. Iyalah. Nah, nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
3: Pak Long Kuo Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Ah, cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik. Pak Long dia bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh?
3: Kaya tengok buruk hantu lah. Tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, Kuo Tiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut
0: lagi, asyik tabak. Cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah
0: mari. Kirim salam kawan-kawan saya geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insya-Allah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu kan, nak satu-satu tak leh. Semua. Yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya. Baik. Terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insya-Allah.
0: Baik.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kebur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Dunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola Muhammad Yusof Terengganu. Nik Mas Kota Baru adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada LB Yana, Rosil Yana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nenek Ani, Syah Putra Mesing Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumandak Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Pucung Selangor. News YMC, katanya luncur jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruas, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribu lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Relax, berisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit, ya. Kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak, kan? Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan, ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu, sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Gemeruan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan, kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak lah, ya. Nah, jangan lupa tipe-tipe lainnya, kasih laju, kasih luncur, AJK, KP, Nampak In Burger 7 Ibaling, kita ada Kori, Abang Lori, ya. Ada Ina, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Abang Burger, mantap Abang Burger, Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam-Bam, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, siapa lagi, Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Bru, Asnor, Akia Zamri, Kak Awang, Bulat, Wati 77, Mesara Asmam, 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikri 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman, nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan, kan? Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh, ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Watahe, lakonan Shahrukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kebaru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Kebaru Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ni nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan, selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Di SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan, dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar, selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadiah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida DSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin, dan ramai lagi lah. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Iza Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, Terubu-terubu kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ha, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Don Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya? Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa juga lah. Kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga. Terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Azlizan dari Pulau Pinang hadir, juga rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Huzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zajafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabaria Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris, kita ada Anna Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azza, Chef, Cik Zura 82, Azila MDJ, Ikram, Atok Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei, terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim teroder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Ya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk, lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pemakai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sama.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia, setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasuk buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampai kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beriwar dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud. Salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah, Sabaria, Awang, Farifah, Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lah, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chome, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya juga kata salam abang manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan, kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasun Agen Buruhan tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan, walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sabah, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papas, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292. Ada Kamal dari Taiping. Ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Poya Conchode, Khadija. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Ratapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Hensanam. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Hensanam, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta. Membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, nak mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, Siti Fatihah, Tazali, Hajah Noh, Sam Dizzy, Zailah Ros, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau, kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutra. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasunagi Meruantu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5.7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumlah Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Tua Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang, tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah SWT, tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek. Satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah, ya Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab, persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan kepada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku. Ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu tak akan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana keadaan akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal, ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagai contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada solat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati, maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis, maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis. Sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini, tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan National FM. 5:47 pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nasri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara.

solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita, perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alim Zahid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesia FM 102.9 MHz selasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji, Zahara serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.01 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 minit pagi. Waktu solat fardu suhur 1.28 tengah hari, asar 4.48 minit petang, maghrib 7.38 minit malam, setiap isya 8.52 minit malam. Terus tim dengan Karadu Malaysia Plesia FM, serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh Berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, Al-Quran yang selalu kita tadabbur menjadi syafaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah kita dan kita berada pada ayat 111 dan hari ini kita akan sambung lagi hingga ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِأَنفُسِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 111 dan surah Al-Baqarah, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, dan mereka berkata, siapa mereka ni? Iaitu Yahudi dan Nasara. لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, tak ada siapa pun boleh masuk syurga, illa man kana hudan, melainkan mereka adalah orang yang beragama Yahudi atau Nasara, atau beragama Nasara. Lalu Allah kata, tilka amaniyuhum, Allah kata yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Tengok Allah kata apa. Allah kata, qul hatu, Muhammad, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, yang kamu kata ha masuk syurga ni Yahudi dan Kristian saja ni, Allah kata itu cita-cita kamu, angan-angan kamu. Allah kata kat Nabi Muhammad, kata kat mereka, hatu burhanakum, bawa mai burhanakum, hujah-hujah kamu, keterangan-keterangan kamu yang menunjukkan kamu ni boleh masuk syurga, in kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni kita tengok bagaimana Islam mengajar kita agama yang kita anuti inilah agama yang berbentuk hujah. Tengok keterangan, maksudnya Yahudi dan Kristian pun, mereka pun ada cita-cita nak masuk syurga masing-masing dengan fanatik agama masing-masing, sebagaimana kita Islam, kita juga fanatik dan kita akan masuk syurga. Cuma kita kena ingat, agama adalah didasari dengan hujah. Apa hujah kita yang Islam ni masuk syurga? Sebab Tuhan kata, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Ini jawapan kepada keyakinan kita semua sebagai umat Islam. Ayat 112, Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Allah kata, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Allah kata, bala man aslama, bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah, maksudnya mematuhi perintahnya, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan dapat pahalanya di sisi Tuhannya, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, maksudnya daripada berlaku benda yang tak baik. Walahum yahzanun, dan tidak ada pula perkara yang mendukacitakan. Ayat 113, Allah menyebut, waqalatil yahudu laysatil nasara. Ayat ni nak menyebut kepada kita, kadang-kadang kita dah rasa Yahudi dan Kristian ni satu geng, satu agama. Sebab mereka daripada kelompok nenek moyang dulu, kita kata Bani Israel lah. Tetapi dalam ayat ni Allah sebut, waqadatil Yahudu, telah berkata kaum Yahudi ataupun orang yang bangsa Yahudi ni, laysatin nasara ala syait. Dia berkata apa? Orang Nasrani, orang Kristian tidak mempunyai suatu pegangan. Yahudi kata dekat Nasara. Kemudian, waqalatin Nasara, orang Nasara pun kata juga kat orang Yahudi, laisatil Yahudu ala syai'in, begitu juga orang Yahudi pun tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Wahum yatluna alkitab, Allah kata dalam keadaan dua-dua agama ini masing-masing ada kitab dan mereka baca kitab. Dan kitab ni sebenarnya, kalaulah orang berfahaman Yahudi dan Kristian baca kitab Taurat, baca kitab Injil yang asal sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam, mereka akan jadi Islam, sebab kedua-dua Nabi ini adalah Islam. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, kemudian Allah menyebut, kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Allah kata, kadzalika qala alladhi, demikian juga orang-orang musyrik daripada kaum jahiliyah, la ya'lamu, mereka juga tidak ada ilmu pengetahuan, misla qawlihim, mereka pun kata seperti mana yang dikatakan oleh Yahudi dan Kristian. Allah nak sebut bagaimana orang yang mensyirikkan Allah, yang terdiri daripada musyrikin Mekah ataupun mana-mana agama selain pada Yahudi dan Kristian pun anggapan yang sama. Mereka pun anggap Yahudi tak pegang pegangan yang betul, Kristian pun sama. Maksudnya masing-masing tuduh antara satu sama lain. Dan Allah tutup ayat ni, Allah kata, fallahu yahkumu bainahum, Allah kata sesungguhnya Allah akan menghukum. Allah lah yang akan mengadili di antara mereka. Maksudnya, nak tahu benar tak benar ni akhirat nantilah. Walaupun dekat dunia ni, kita yang Islam, bila kita baca Quran, Allah kata, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tapi Allah juga sebut, Allah akan menghakimi, Allah akan mengadili dalam kalangan mereka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi ikhtalifun, mengenai apa yang mereka perselisihkan tentang pegangan agama masing-masing. Mudah-mudahan sinar pandang sekalian, kita kekal dengan Islam, carilah maklumat berkaitan dengan Islam, dan kita pegang Islam betul-betul sebagaimana kita gigit dengan geraham kita, sebagaimana Nabi sebut, addu alaiha bin nawajis, peganglah Al-Quran dan Sunnah ini bagaikan kalau kita gigit ni, jangan duk gigit gigi depan lah, takut tercabut gigi kat depan. Gigitlah dengan geraham, nak menunjukkan kena pegang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dekat dengan anda 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, hari ni hari Sabtu, geng, 1 Ogos 2026, bulan yang baru, 17 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya? Didoakan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah, dikurniakan dengan kesihatan yang baik, perasaan yang dipenuhi dengan kasih sayang, cinta. Macam biasa, geng, hujung minggu yang mesra, jom kat sini teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera tempat saya. Terima kasih kepada Kak Rara dan juga Saroji yang bertugas di Kompleks Biaran Tengku Saya Putera. Kawan-kawan saya yang bertugas di Sesen Pemancar Padang Pau. Hai kawan-kawan kat sana, apa khabar semua? Pastinya segar-segar semua kat sana, insyaAllah. Anda juga yang sedang mandu waktu ni, hati-hati ketika anda mandu. InsyaAllah kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, insyaAllah, geng. Macam biasa, geng, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Plesa FM. Tunggu tak?

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pendidik biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Syah Firdaus Syahrum, menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya mengolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. It has been a Ducati domination. Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
9: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
10: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Alright, 7.26 pagi, 102.9 MHz Place FM. Hujung-hujung minggu yang mesra ni, ada bersama dengan chat lah di konti Place FM ni. Okay, geng, saya dah kongsikan dengan anda lakukan apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Kejap lagi. Tapi sebelum tu, saya dah kongsikan dululah berkenaan dengan apa tahu laporan keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ni. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi Map Malaysia. MBT dan Jeff That Boy, ataupun nak mudah lagi ada download My Cuaca lah. Lebih mudah. Kalau tengok untuk hari ni, geng, 1 Ogos 2026, hari Sabtu, pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pantai. Ini dilaporkan lah, petang ribut petir juga di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam hujan di beberapa tempat lah. So minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. 2-3 hari ni kita rasa sejuk ya, rasa sejuk je. Hari ni pun mungkin lagi sejuk lah. Sebab maksimum 31 darjah Celsius je. Pagi, petang, malam hujan ini ramalan keadaan cuaca lah. Tapi setakat ni alhamdulillah cuaca redup sahaja. Pagi ni burung-burung berterbangan, pohon-pohon pun bergoyang-goyang gitu. Kita pun dalam keadaan yang terbaik hari-hari hujung minggu ni, insyaAllah. Okey, itu keadaan cuaca. Kawan-kawan boleh download My Cuaca, lebih mudah untuk mengetahui keadaan perubahan cuaca. Kalau tengok dekat sini, geng, tiap-tiap hari hujan ni. Ini ramalan lah. InsyaAllah. Baik, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Ia Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Please Safam.

Okey, aku penghiburmu. Anda juga penghibur kami yang berada dalam bilik kotak ni. Kan? Pagi-pagi Sabtu ni. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam iakbar lah pagi ni. Nak mulakan dengan utusan Malaysia. Ini berkenaan dengan pengorbanan pahlawan negara. Legasi tidak ternilai. Pengorbanan para pahlawan seluruh wira negara dalam mempertahankan keamanan, keselamatan serta kedaulatan tanah air perlu terus dikenang, dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, jasa pengorbanan yang dicurahkan oleh para pahlawan ini merupakan legasi lah yang tidak ternilai serta wajar terus disemarakkan dalam sanubari setiap rakyat. Bila berkata demikian dalam perutusan ini sempena dengan Hari Pahlawan 2026 yang turut menzahirkan penghargaan lah kepada seluruh perwira negara. Beliau yang diiringi isteri merangkap pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Malaysia, Puan Sri Munira Cerus serta seluruh warga polis Raja Malaysia turut mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan 2026 kepada semua wira negara. Mengenang jasa, menghargai pengorbanan, semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi dalam mempertahankan keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Pengorbanan mereka demi tanah air akan sentiasa terpahatlah dalam lipatan sejarah serta dikenang sepanjang zaman. Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh wira negara yang telah berkorban demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Terima kasih wira-wira negara, jasamu dikenang, perjuanganmu disanjung. Ini dibuatkan dalam iakbar utusan Malaysia. Okey. Dalam berita harian, saya nak kongsikan berkenaan dengan Anwar, PM Singapura bakal rasmi JS Says. Okey, ini Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijangka melancarkan pelan Indo Zone Ekonomi Khas Johor Singapura ketika kedua-duanya mengadakan pertemuan menerusi Annual Leader Retreat Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pelancaran pelan Indo JSSEZ itu ini menjadi antara agenda yang diketengahkanlah semasa pertemuan empat mata pemimpin kedua-dua negara. Malaysia akan jadi tuan rumah, cuma itu biasanya akan dia diselaraskan oleh pejabat Perdana Menteri ketika ia membabitkan kedua-dua negara. Tapi sudah pastinya hasrat adalah supaya walaupun dokumen pelan Indo itu bersifat operasi, tapi kita lihat melalui pertemuan antara kedua-dua pemimpin tertinggi negara itu akan terus melonjakkan kedudukan JSSEZ. SSEZ. Okey, boleh baca dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dan juga saya nak kongsikan berkenaan dengan bekalan bahan api di stesen Petronas dijangka stabil cukup hingga September. Ini pun dibuatkan dalam akhbar berkenaan dengan bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil mencukupilah sehingga bulan September. Ini kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said. Beliau berkata rangkaian ini merangkumi kira-kira 50% lah daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan oleh Petronas melalui anak syarikat tersenarai awamnya Petronas Dagangan Berhad. Perkara tersebut seperti dilaporkan dalam surat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10, katanya menerusi jawapan bertulislah di laman sesawang Dewan Negara bertarikh 29 Julai dikeluarkan hari ini semalamlah. Azlina berkata bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan menyelaraskan usaha kerajaan menangani krisis tenaga global berikutan konflik di Asia Barat, pasukan petugas pengurusan krisis di bawah M10 sentiasa memantau lah situasi bekalan bahan api, bahan bakar dan tenaga ini untuk negara serta memastikan keterjaminan bekalan di bulan-bulan akan datang serta mengawal harga, mencegah aktiviti penyelundupan dan juga penyelewengan. Ini dimuatkan dalam iakhbar pagi ini. Intro ni lah berita utama. Okey, geng, kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam iakhbar pagi ini. Tunggu.

Kiss FM, serasi dengan ku. Okey. Lagi berita dibuatkan. Ini dalam berita harian berkenaan dengan Agung akan jalani rawatan susulan kesakitan muskuloskeletal. Ini dibuatkan juga. Yang dibuatkan Agung, Sultan Ibrahim akan menjalani rawatan susulan kesakitan melibatkan otot dan tulang pada bahagian belakang senter pinggul. Menurut Istana Negara lah. Dalam kenyataannya, Istana Negara maklumkan Seri Paduka Baginda dinasihatkan oleh pakar perubatan supaya berehat sebelum menjalani rawatan susulan. Ini bagi memberikan ruang kepada proses pemulihan. Seri Paduka Baginda tidak berangkat ke istiadat pembarisan sambutan Hari Pahlawan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya yang berlangsung 31 Julai lah. Istiadat pembarisan Hari Pahlawan Negara 2026 berlangsung dan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman dan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Ini dimuatkan. Semoga Allah peliharakan insyaAllah. Doakan semoga segalanya baik-baik aja. Okey, CAAM, Siasat Penahanan Juruterbang Malaysia di Indonesia dari sudut kawal selia. Ini pun dimuatkan juga dalam Metro. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, sedang menyiasat laporan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia dari sudut pengawal seliaan, termasuk untuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya sedang mengumpulkan fakta berkaitan insiden yang dilaporkan akan melibatkan juruterbang itu, dan aspek itu akan disiasat dari sudut kawal selia termasuk pematuhan syarikat penerbangan itu terhadap keperluan kawal selia yang ditetapkan dalam proses keselamatan operator lapangan terbang ini untuk menentukan sama ada terdapat sebarang kelemahan sebelum individu itu berlepas dari Malaysia. Kenyataan itu dibuat susulan laporan seorang juruterbang warga Malaysia berusia 39 tahun ditahan pada 29 Julai selepas didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram pil ekstasi bernilai sekitar 60 bilion rupiah, 1 juta rupiah bersamaan dengan RM225.20 lah, duit Malaysia lah kan. Dan menurut CAAM, sebagai tindakan segera pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Boleh bacalah. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara, geng. Dibuatkan dalam akhbar, berita global. Tunggu, please.

Apa? Kita nak kongsikan berita luar negara lain, berita global. Rundingan Amerika Syarikat Iran masih berlangsung walau berbalas serangan. Ini di Tehran ya, pihak perantara dari Pakistan menegaskan pada Khamis bahawa rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat masih berterusan walaupun Washington melancarkan gelombang serangan berat ke atas musuhnya itu sebagai tidak balas terhadap serangan baru yang menyasarkan Jordan. Dalam tempoh 2 hari lalu, Arab Saudi menyertai Amerika Syarikat melancarkan serangan di Iraq. Manakala Mesir menjadi sasaran lah buat kali pertama menerusi serangan drone di pelabuhan laut Mediterranean. Ini sekaligus mendorong presidennya memberi amaran lah bahawa konflik di Asia Barat kini berdepan peningkatan ketegangan yang serius. Pada Khamis, Jordan melaporkan kejayaan memintas peluru berpandu Iran untuk hari kedua lah. Manakala Kuwait memaklumkan bahawa serangan Iran yang memusnahkan bangunan milik sebuah syarikat China mengorbankan seorang mangsa. Keadaan yang kembali menyaksikan permusuhan secara langsung itu berlaku selepas mencatat senjata singkat yang bertujuan memberi dorongan kepada rundingan. Rundingan antara pihak berbabit masih berterusan, terutamanya mengenai Selat Hormuz lah, usaha meredakan ketegangan. Ini berita dunia. Dan juga saya nak kongsikan berita ini berkenaan dengan Iran lancar serangan balas dendam pula. Ini di Tehran ya. Tentera Iran pada Jumaat melancarkan serangan drone balas dendam yang menyasarkan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait selepas berdilan Washington ke atas kediaman penduduk di Pulau Kish. Kemarin, Kor Pegawai Revolusi Iran IRGC berkata serangan itu merupakan fasa ke 27 lah operasi Sigar yang dilancarkan sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran kemarin. Dan serangan itu turut dilakukan bagi membalas dendam. Ini selepas peluru berpandu Amerika Syarikat menyerang sebuah rumah di pulau tersebut mengorbankan sebuah keluarga termasuk seorang kanak-kanak. Ia memaklumkan pihaknya menyasarkan tempat perlindungan pesawat pejuang, sistem komunikasi satelit dan kemudian penyimpanan peralatan di pekalan udara Ahmad Al-Jabir di Kuwait. Dan menurut IRGC, pekalan itu sebagai hub utamalah bagi operasi udara pemantauan Amerika Syarikat dan menambah bahawa ia juga berfungsi sebagai pusat logistik penting untuk tentera Amerika. Ini dalam utusan Malaysia. Okey, satu lagi lah saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan pemandu e-healing jatuh sakit, penumpang jadi penyelamat. Ini di Guangzhou. Tindakan pantas lah seorang penumpang wanita mengambil alih steering sebuah kenderaan e-healing selepas pemandunya tiba-tiba diserang sakit perut yang teruk, tidak lagi mampu memandu, berjaya menyelamatkan nyawa lelaki itu. Menurut media yang sama, kejadian berlaku di ketika He Subin ini dalam perjalanan ke kawasan Shunde dari Guangzhou, wilayah Guangdong. Ketika memandu, wajah pemandu itu tiba-tiba menjadi pucat sebelum memegang bahagian bawah tulang rusuk kanannya sambil mengadu mengalami kesakitan yang amat teruk. Pemandu itu berkata dia tidak pernah mengalami kesakitan sedemikian sebelum ini, selain memaklumkan tidak lagi mampulah untuk memandu dengan selamat dan meminta bantuan untuk keluar dari lebuh raya. Ini antara ini pun dibuatkan jugalah dalam e-akhbar pagi ni. Okey, sat lagi sikit lah berita sukan saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau.

Okay, Dancing Queen. Kita nak kongsi sikit lah berita sukan untuk anda. Apa yang dibuatkan dalam Lebih Akhbar pagi ni. Ini berkenaan dengan Jojo. Terus kempunan tewas di Bangkok. Ha. Impian petarung muda sensasi negara lah Muhammad Johan Ghazali Aziz Zulkifli ya, Jojo untuk bukan saya ini Jojo untuk kembali ke landasan kemenangan sekali lagi tidak kesempatan kesampaian lah apabila tewas kepada Ramadan Ondash ini pada aksi One Championship di Stadium Lumpini malam tadilah. Petarung berusia 19 tahun itu terpaksa akurlah dengan keputusan juri memihak kepada Ramadan menerusi keputusan split decision selepas mengharungi pertarungan Muay Thai. Ini tiga pusingan yang berlangsung sengit . Nah, aksi menemukan dua prospek muda itu menyaksikan Ramadan tampil lebih meyakinkan apabila menguasai tempo pertarungan sejak awal dengan serangan agresif konsisten sekaligus menyukarkan Jojo untuk mempamerkan rentak sebenar lah. Ini dibuatkan Jojo yang cuba mencari ruang melakukan serangan balas beberapa kali dipaksa bertahan lah. Ini malah terjatuh akibat tekanan berterusan kombinasi pukulan dan juga tendangan lawan. Ini dibuatkan dalam Akhbar Gang dalam utusan Malaysia boleh baca berita sukan Azizul Hasni mara final ini Karin Sukan Commonwealth 2026 Dato' Azizul Hasni Awang semakin hampir menamatkan penantian panjang untuk meraih pingat emas pertama Sukan Commonwealth apabila berjaya melayakkan diri ke final ini acara Karin di Velodrome Sri Chris Hoy awal pagi tadi jago basikal track dan negara itu mempamerkan kayuhan bertenaga apabila menamatkan perlumbaan separuh akhir pertama di tempat kedua di belakang pelumba Australia. Juara bertahan dari Trinidad dan Tobago Nicholas Paul melengkapkan kelompok 3 pelumba terbaik di tempat ketiga untuk mara ke final. Ini pun dimuatkan juga. Bagaimanapun kejayaan Azizul Hasni gagal diikuti rakan sedegaranya Muhammad Syafidaus Syahrum yang terkandas dalam separuh akhir kedua selepas menamatkan perlumbaan di tempat yang keempat sekaligus terlepas peluang memburu pingat. Ada gambar boleh tengok berita bergambar. Dan Nurul Izzah terlepas podium pecut wanita ini di Glasgow. Pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan penamatan di tempat keempat acara pecut wanita Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Detik pahit manislah selepas hanya selangkah lagi untuk menaiki podium awal pagi tadi juga. Nurul Izzah tewas 0-2 ini kepada pelumba Wales Rian Edmonds dalam perebutan pingat gangsa selepas memberi tentangan sengitlah sepanjang saingan di Velodrome Sir Chris Hoy. Ini dimuatkan dalam e-akhbar. Banyak lagi lah berita yang dimuatkan. Saya kongsikan sebahagian kepada anda. Yang mana yang bercuti tu boleh teruslah baca akhbar-akhbar harian ni secara online je, mudah je, type je akhbar apa yang anda nak baca tu kan. Ada berita bergambar dan banyak lagi lah. Sebagainya dah saya kongsikan dengan anda. Kejap lagi 8 pagi berita Polis FM akan ke udara. Kemudian kita kembali semula ke Polis FM. Tunggu tahu serasi dengan ku ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Penuh Semaju. Bersama saya, Khairul Muhammad dalam berita perlisakan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN perkukuh siap siagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku November nanti. Ia termasuk menjalankan pemantauan berterusan terhadap empangan dan loji rawatan air LRA di seluruh negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Kecemasan dan Kesediaan Risiko CKKR SPAN Sulaiman Kamisan berkata pemantauan itu bagi memastikan bekalan air kepada pengguna terus terjamin. Tambah beliau, sehingga kini Perlis antara negeri yang diberi perhatian oleh pihaknya berikutan paras empangan timah tasuh berada pada tahap kritikal. Bagaimanapun, pelbagai langkah mitigasi termasuk pemasangan pam